Nah, kalau dukungan itu tetap ada batasnya, terlalu banyak ikut campur itu justru bisa buat perusahaan nilai kandidat ini tuh belum siap buat ngehadepin dunia kerja secara mandiri. Jadi pokoknya ini support dari orang tua itu tetap penting ya teman Pro 2. Tapi yang gak kalah penting itu adalah keberanian kita buat melangkah, buat mandiri, nunjukin kemampuan kita sendiri. Nih, kalau kamu teman Pro 2, tim ditemenin orang tua atau lebih pede berjuang sendiri, atau makin, atau bahkan ya kamu ngelamar kerja gak bilang-bilang gitu ya, padahal bilang aja, kita minta doa gitu ke orang tua ya, biar diridoin gitu, dilancarin segala urusannya ya teman Pro 2. So, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbaiki

juga dapat dikenakan pasal 72 ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Daun Pro 2 kalau lagi liburan biasanya langsung cari spot foto yang estetik buat diupload kan. Nah sekarang tuh ada cara baru yang bikin jalan-jalan ke museum jadi makin seru dan menarik banget ini ya. Yaitu namanya museum passport atau paspor museum. Jadi setiap kali kamu tuh berkunjung ke museum yang ikut program ini, kamu tuh bisa ngumpulin cap unik di buku paspor sebagai bukti perjalanan. Ini tuh mirip banget kayak paspor buat keliling dunia, tapi ini versi wisata museum di Indonesia. Menariknya juga setiap museum itu punya desain cap yang beda-beda. Jadi emang makin banyak museum yang kamu datengin, nanti tuh makin lengkap juga koleksi cap yang kamu punya. Bonusnya lagi nih, paspor ini tuh juga dilengkapin sama voucher tiket masuk gratis ke museum yang berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya. Dan saat ini tuh udah ada 21 museum yang nyediain cap, mulai dari Museum Nasional Indonesia, Museum Wayang, Museum Bahari, sampai Galeri Nasional Indonesia. Nah siapa tahu ya teman Produ, abis ini healing gak cuman ke pantai atau ke gunung aja, tapi ya ke museum ya. Selain dapat foto yang estetik, pulang-pulang kamu jadi tahu cerita-cerita dari museum tersebut dan dapat pengetahuan baru ya teman Pro 2. So sepadanya masih terus sama kamu ya. Nanti di jam 8 nanti jangan lupa akan ada dialog Cirebon menyapa dengan topik menolak dia mengapa kekerasan di ruang privat sulit terdeteksi. Tetap barengan sama Ocha terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahu kan siapa yang mesti kamu hubungi saat terjadi kebakaran? Atau cincin di jari kamu tidak bisa terlepas? Ya betul, damkar jawabannya. Damkar atau pemadam kebakaran merupakan satuan tugas di bawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berpacu pada Pancadharma Pemadam Kebakaran, mereka memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran, penyelamatan, hingga membantu pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko kebakaran dan penanganan kebakaran. Petugas damkar dilatih dan diberdayakan untuk serba bisa selain memadamkan api. Di samping tugas pokok tersebut, petugas pemadam kebakaran wajib siaga 24 jam yang tidak mengenal hari libur. Siap pemadaman kebakaran dengan moto, pantang pulang sebelum padam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.
3: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan ikuti dialog Cirebon Menyapa.
0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Terima kasih masih bersama kami ya kali ini dalam program Dialog Cirebon Menyapa edisi Rabu 1 Juli 2026. Di sini Ucap bakal nemenin kamu ya nanti di Dialog Cirebon Menyapa sampai jam 9 waktu Indonesia Barat dengan topik menolak diam. Mengapa kekerasan di ruang privat sulit terdeteksi? Dan kamu, teman Pro 2, kamu bisa menyaksikan langsung visual kami ya melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Untuk yang ingin bergabung, jadi kamu bisa lewat live chat YouTube di YouTube RRI Cirebon, ataupun mau nanya-nanya boleh di chat WhatsApp di 0811 20 20 937. Dan pendengar, emang baru-baru ini ya publik itu dikejutkan oleh kasus tragis yang menimpa YTR di Bandung. Seorang perempuan yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di dalam sebuah rumah kontrakan yang membuat kita semua mengurut dada adalah fakta bahwa kekerasan ini bisa bertahan begitu lama di tengah pemukiman tanpa terdeteksi oleh tetangga sebelah dinding sekalipun. Nah, hari ini kita akan mengupas sebuah paradoks, yaitu mengapa kekerasan di ruang privat itu justru menjadi yang paling sulit dijangkau, dengan narasumber yang sudah terhubung di line telepon kami, yaitu ada Ibu Dr. Randa Haja Masroha. Beliau adalah Direktur Woman Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon. Uca, sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Kabar baik, Bu, pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah. Nanti Uca bisa manggilnya apa nih, Bu?
4: Mbak aja.
3: Mbak, oke.
4: Okay. Okay. Biar lebih Ya, biar lebih Mbak Roha.
3: Mbak Roha, oke Mbak Roha, siap. Dan Mbak Roha, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaannya ya. Jadi emang belajar dari kasus yang baru-baru kemarin terjadi viral banget itu ya Mbak, yang YTR di Bandung itu, kenapa sih kekerasan di dalam rumah atau kos-kosan itu justru jadi yang paling sulit terdeteksi oleh lingkungan sekitar menurut Mbak Roha sendiri gimana Mbak?
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita begitu dikagetkan dengan peristiwa kekerasan yang menimpa YTR, ya. Ini adalah perbuatan yang sangat biadab, keji, dan luar biasa pokoknya. Kekerasan dalam pacaran ini kan belum berumah tangga ya, dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu ada memang. Sebenarnya proses-proses menuju kekerasan itu sebenarnya ada tahapannya. Hanya sering tidak disadari atau sering diabaikan gitu. Karena ada faktor cinta di situ. Faktor cinta itulah yang membuat orang itu menjadi sedikit atau banyak ya, menjadi buta gitu. Cinta itu membuat buta orang gitu. Karena cinta itulah orang itu menjadi hilang akal, sampai katakan harta atau uang yang dia punya itu diporotin, sampai motor, sampai apapun itu diporotin, itu dia menyerah saja gitu, karena ada memang di situ ada ancaman-ancaman. Dan itu sebenarnya kalau kita sadari itu sebenarnya bisa untuk tidak lebih jauh lagi itu bisa. Cuman hanya saja memang ini yang terjadi itu sampai pada tahapan yang sangat mengerikan ya. Bahwa si cowoknya itu pengen supaya si perempuan itu tidak ngomong kemana-mana, jadi bibirnya dipotong. Bahwa si cowoknya ini supaya tidak pergi kemana-mana, matanya dicongkel ya. Aduh ya Allah, ini perbuatan yang mengerikan kalau diceritakan. Itu mengerikan sekali ya, karena faktor... Faktor ini nih adalah anak cowoknya ini, itu adalah anak yang selalu dimanjakan, selalu dituruti keinginannya oleh orang tuanya, apapun dia kalau nggak dibolehin dia akan mengamuk gitu. Dan ya ibunya sendiri sebenarnya itu udah depresi, udah meninggal udah lama, jadi si cowok ini benar-benar psikopat ya, NPD.
5: Meluapkannya ke perempuan-perempuan yang dia dekati itu ya Bu?
4: Iya betul. Nah sebenarnya ini tuh bisa diantisipasi sebenarnya. Si cewek itu ya ketika dia pacaran terus dirampas motornya, itu sebenarnya kan sudah ada ciri-ciri untuk menuju kekerasan gitu, kekerasan dalam pacaran ini sudah ada. Iya. Nah, terus juga kenapa dia tidak melepaskan diri gitu kan? Yang banyak orang tanya kan itu ya. Kenapa tidak?
5: Memang berteriak minta tolong gitu ya, Bu.
4: Ya, memang itu memang penuh ancaman ya, memang penuh ancaman. Si cewek itu penuh ancaman. Dan kekerasan dalam, bukan rumah tangga ya ini ya, kekerasan dalam pacaran. yang terjadi di kontrakan. Sebenarnya ini nih kontrakan ya, kontrakan itu sekat-sekatnya sangat tipis, dindingnya itu hanya

0: berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga, ah itu urusan. Sekarang tidak bisa. Bahwa ketika ada kekerasan itu, orang tahu entah itu tetangga, entah itu apa, saudara, entah itu apa apapun, dan di situ juga kan ada satpamnya ya, ada satpamnya yang tahu sebenarnya.
1: Penjaganya ya, Bu.
0: Itu iya, penjaga kos-kosan itu yang tahu, itu harus laporkan gitu, bukan salah diem, walaupun memang diancam, masa iya cowok dengan cowok, masa iya diem aja gitu kan, itu harus laporkan gitu, dan memang kos-kosannya ini memang berganti-ganti ya Mbak ya, iya, kalau betul. Melihat dari berganti-ganti ya tapi sebenarnya kan berganti-ganti itu pun juga kan tahu ya kondisi ada orang semacam itu gitu kan. Itu sebenarnya orang-orangnya ya tahulah, ketika orang itu, si cowoknya itu lagi pergi, dia kan di rumah sendiri, nggak keluar-keluar, ada apa ini orang nggak keluar-keluar gitu, atau merintih atau menangis atau kesakitan, itu pasti kan tahu.
1: Betul-betul. Dan apakah itu juga jadi tanda masyarakat kita udah jadi semakin individualis, Bu?
0: Iya, betul-betul. Semakin cuek, semakin tidak peduli, semakin ya apatis gitulah dengan lingkungannya gitu. Kan harusnya kan ya tahu, memang setelah apa ya, setelah disiksa sampai sebegitunya, itu memang kan dia tidak berdaya apa-apa ya, tidak berdaya apa. Nah, itu memang perlu bantuan, perlu pertolongan gitu. Masa iya sampai istilahnya itu rambutnya dipotong itu keluar sindat-sindatnya gitu kan ya, itu karena sudah terlalu lama gitu. Nah, itu jadi orang yang tahu kejadian-kejadian yang sebegitunya, kekerasan fisik yang segitu, itu harusnya memang mereka harus peduli gitu. Walaupun misalkan tidak berani melapor sendiri ke kepolisian, misalkan minta tolong orang atau speak up lah ke orang-orang gitu, itu saya kira akan tertolong dan tidak sebegitu beratnya gitu ya yang terjadi sekarang, sebegitunya gitu ya, itu harusnya tidak terjadi seperti itu gitu.
1: Oke. Dan emang benar-benar bikin merinding banget ya Mbak, kalau kita dengar ceritanya aja tuh rasanya udah sesek banget gitu. Apalagi korban yang ngalamin langsung bertahun-tahun di ruang tertutup kayak gitu ya Mbak. Dan juga kalau dari Mbak sendiri nih, gimana sih Mbak batasan antara menghormati privasi tetangga dan peduli pada keselamatan mereka itu sebenarnya gimana? Kayak gimana gitu kita bisa tahu batasan menghormati privasi tetangga, Bu?
0: Iya, sebenarnya enggak privasi juga sudah menyangkut kekerasan gitu. Setiap orang yang tahu itu berhak melaporkan. Berhak melaporkan. Iya, tidak tinggal diam gitu. Dan si perempuannya itu pun juga ya, kita juga sebagai perempuan ya mengingatkan, karena kasus ini betul-betul di luar nalar gitu ya. Perempuan yang ya, remaja-remaja kita sekarang inilah, ada batasan-batasan ketika berpacaran gitu, ketika memang cinta sama orang itu gitu, ya harus diperkenalkan ke orang tuanya, harus di ya sering-sering
1: sharing,
0: diajak ya, main ke rumah gitu, jadi orang tahu. Dan ketika ada hal-hal yang sudah mencurigakan, itu sebenarnya itu kan mencurigakan kan dari
1: awal,
0: itu udah kelihatan ya, motornya itu dikuasai gitu, itu kan sudah apa ya, terus kerjanya suruh keluar gitu, itu harusnya sudah apa ya, berkonsultasi apa dengan keluarganya dia harusnya tuh. Jangan sampai

0: sampai hilang kontak kayak gitu ya. Terus juga itu kan hartanya dikuras habis, terus dia pinjol di atas namakan dia berkali-kali gitu. Udah luar biasa. Itu cinta yang buta menurut saya tuh. Jadi enggak boleh kita cinta terhadap seseorang itu sampai menghilangkan akal sehat gitu ya. Jadi diwaspadai oleh remaja-remaja kita yang melakukan hubungan percintaan ya, katakan pakai nalar, pakai akal gitu, pakai akal yang sehat. Tetap kita itu tetap kembali ke keluarga. Kita tetap berkonsultasi ke keluarga gitu, walaupun iya apapun yang terjadi tetap keluarga itu nomor satu gitu. Kok sampai bertahun-tahun tidak diketahui gitu ya, tidak terdeteksi gitu, itu yang sangat disayangkan sekali gitu.
1: Betul, betul, betul. Dan mungkin ibu juga seringkali tetangga mungkin mendengar suara keributan tapi abai dengan dalih urusan rumah tangga orang gitu ya Bu, misal. Nah, gimana kita mengubah cara pandang cuek yang kayak gitu, Bu?
0: Iya, ya ada kepedulian ya, ada kepedulian. Kita itu hidup di lingkungan manapun gitu. Entah itu dengan kos-kosan, entah lingkungan rumah tangga, lingkungan keluarga gitu. Itu dengan masyarakat itu kita harus peduli. Apa yang terjadi di lingkungan kita, kita harus peduli. Ketika ada ini itu kan pasti berjerit, Mbak. Itu enggak berjerit, apalagi kamar per kamar gitu ya. Itu sampai lukanya kayak gitu, itu waduh, itu pasti luar biasa. Itu kenapa sampai orang pada diem semua itu loh, yang kita nggak apa ya, kok bisa gitu ya? Itu harus ya harus ya lebih paling tidak ya, melapor ya, paling tidak melaporkan. Melaporkan itu kan bertahap, Mbak, dari mulai RT, RW gitu, walaupun nggak langsung ke kepolisian, RT, RW ya kan. Jadi jadi nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut karena kan kalau melaporkan kan ya orangnya kan nggak tahu juga kalau kita melaporkan gitu ya, nggak perlu cek banget lah kita gitu. Karena undang-undang perlindungan PKDRT itu tidak harus yang melaporkan itu pelakunya, korbannya tidak harus, Mbak. Yang melaporkan itu orang yang melihat, siapapun yang melihat itu bisa melapor. Tidak harus korbannya gitu.
1: Nah, itu gimana, Mbak? Ya. Kalau warga mencium adanya indikasi kekerasan di lingkungan mereka, apa yang harus pertama kali mereka lakukan? Step by step-nya gimana tuh, Mbak?
0: Ya, satu ya itu tadi. Kan mungkin kan antar tetangga gitu ya, antar tetangga kan mungkin ada obrolan-obrolan. Terus dari obrolan-obrolan itu, masa sih antar tetangga gak ada ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Kok itu ada itu ya, ada kekerasan, ada itu kan mesti kan ya, terus ayo kita laporkan yuk gitu. Laporkan, siapa yang melaporkan atau melaporkannya, ya itu tadi ke RT, ke RW atau ke desa atau ya paling bagusnya lagi ya ke kepolisian gitu. Tanpa harus takut pada pelakunya.
1: Gimana biar warga itu nggak khawatir, mereka khawatir diintimidasi sama pelaku atau terseret masalah hukum, itu gimana, Mbak?
0: Ya sebenarnya ya itu tadi, kepedulian itu, kepedulian itu yang ya. Terus kan kalau melapor kan bisa apa ya, bisa ya hanya melaporkan aja ya. Melaporkan aja, kalau misalkan jati dirinya pengen tidak di itu ya bisa saja, atau memang dari perkumpulan warga itu memang sudah sepakat gitu melaporkan gitu ya, step-stepnya itu ya pokoknya peduli aja gitu, jangan cuek gitu, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang privasi gitu, yang diem. Nah, di masyarakat kita itu memang kebanyakan kayak gitu, itu urusan mereka, itu pribadi mereka, gitu. Pada cuek, tidak aware, tidak peduli gitu, padahal itu adalah urusan kita bersama gitu.
1: Oke, Mbak. Dan dari kalau dari pengalaman di WCC Mawar Balkis Cirebon sendiri, Mbak, seberapa sering sih menemui kasus kekerasan privat yang ternyata sudah menahun tapi baru terungkap gitu? Apakah sudah sering, Mbak?
0: Sering juga, sering juga. Bahkan kalau mau dibilang ya, ada dosen, ya profesor katakan, ya profesor, dan dia orang di kampus yang punya jabatan penting gitu. Itu tuh ada ya, karena nggak tahu ini apa ada kaitannya nggak, maksudnya cinta dengan itu tuh nggak masuk di akal gitu, padahal orang profesional, orang orang apa, orang dosen, orang profesor gitu kan. Itu tuh saking cintanya, dia tuh dipukulin sama suaminya itu. Bahkan kalau pulang dari kerja itu, dia dari belakang itu dipukul. Kalau dipukul dengan kayu, kalau misalkan lengger sedikit itu bisa nyawa loh taruhannya. Tapi, iya itu berkali-kali saya ingetin, Mbak, ini nyawa, Mbak, ini nyawa. Mbak jangan, tapi dia tuh disuruh cerai, itu tidak mau, Mbak. Karena apa? Karena saya itu cinta pertamanya, Mbak. Nanti kalau dia nggak sama saya, nanti dia sama siapa? Masih berpikir seperti itu loh, Mbak. Masih berpikir seperti itu. Ya, tapi Mbak tuh sedikit lagi nyawa Mbak taruhannya gitu. Terus apa yang terjadi? Lama dibujukin, saya bujukin lama gitu kan. Lama-lama ya udah putusannya pada akhirnya, karena sudah kondisinya sudah mengkhawatirkan, itu akhirnya itu mau bercerai. Dan setelah cerai nggak berapa lama itu suaminya kawin lagi gitu, padahal dia yang dia khawatirkan itu suaminya nanti gimana kalau tidak dengan saya. Saya itu cinta pertamanya, saya kalau nggak sama dia nanti suami saya gimana, gitu yang dia pikirkan. Tapi nyatanya apa, setelah itu tuh dia kawin lagi gitu. Nah itulah banyak orang yang tidak nalar, tidak masuk di akal gara-gara soal cinta itu. Banyak banget gitu. Banyak banget yang tidak main logika ketika dia singgungan dengan cinta,
1: terbutakan gitu. Ya oleh cinta ya, Mbak.
0: Padahal suaminya itu juga ya sudah perkenalan dengan orang gitu, sudah itu dengan orang, berhubungan dengan orang gitu.
1: Oke. Dan
0: banyak ceritanya lah, itu hanya satu cerita.
1: Hanya gitu, satu cerita, hanya satu. Ya, ada banyak ya, Mbak.
0: Tanya, wah masih banyak lagi kalau diceritain, itu kayaknya mungkin nggak selesai gitu di sini.
1: Dan mungkin kalau untuk WCC Mawar Balkis sendiri saat mendampingi korban, itu tuh tantangan terbesarnya apa sih, Mbak?
0: Latar besarnya maksudnya gimana?
1: Tantangan terbesar saat mendampingi korban yang udah terlanjur kehilangan percayaan diri dia, atau masih susah dibilangin gitu, gimana sih, Mbak?
0: Ya memang tantangan terbesarnya itu memang perempuan itu yang sulit ya. Sulit bang. Ketika dia sudah dipukulin habis-habis, dia sudah pokoknya sudah ya itu tadi, nyawa taruhannya itu, dia masih berpikir bahwa nanti gimana, nanti kalau dia saya laporkan nanti masuk penjara, nanti gimana, saya dimarahin Ya, biasanya si perempuannya itu dimarahin oleh keluarga suaminya, disalah-salahin, terus nanti sama anak-anaknya juga, anak-anak saya gimana. Jadi itu yang sulit, tantangannya yang sulit itu. Jadi akhirnya itu ya kita kan tetap mendampingin, itu kan tetap antara melaporkan dan tidak, itu tetap tergantung pada korban ya Mbak ya.
1: Betul,
0: Kalau
1: Mbak.
0: korban menginginkan untuk dilaporkan ya akhirnya ya tidak gitu, tidak dilaporkan gitu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, mungkin menghadapi apa, menemui si pelakunya. Wah, kadang-kadang yang lebih ngeri lagi, pelakunya itu mengancam-ngancam kita, sampai bahkan silahkan lapor polisi, silahkan itu,
1: Benar.
0: terus ngancam-ngancam sampai ada
1: Manipulatif
0: pembunuhan.
1: ya, Bu.
0: Iya, iya kayak gitu. Ya sampai kayak gitu juga gitu. Ya itulah beratnya ya, mendampingin perempuan itu memang berat, tapi kita kita tetap bersemboyan atau ini bahwa perempuan itu kekerasan terhadap perempuan itu betul-betul di luar nalar. Dan siapa lagi yang menolong perempuan kalau tidak perempuan? Gitu.
1: Woman super woman.
0: Ya, siapa lagi perempuan yang mengerti perempuan kalau tidak perempuan lagi? Kita tetap kita tetap selalu masih belajar dan belajar terus memahami watak, walaupun tadi ya Mbak, walaupun perempuan itu, kita tetap terus memahami karakter-karakter perempuan Mbak.
1: Oke.
0: Yang sulit ditebak gitu ya, sulit ditebak gitu.
1: Oke. Dan juga mungkin terakhir nih ya Mbak, ada pesan nggak Mbak yang pengen disampaikan gitu dari kasus yang udah terjadi agar nggak terulang lagi nih, khususnya untuk di Cirebon ini. Dan juga mungkin ada pesan juga untuk para korban di luar sana yang saat ini masih takut untuk bersuara. Silahkan Mbak.
0: Iya, ini adalah kejadian yang menghenyakkan kita ya, kejadian yang menghenyakkan kita. Dan sebenarnya Mbak, kasus-kasus seperti ini itu banyak, banyak terjadi. Hanya saja memang tidak, kadarnya memang berbeda-beda ya, kadarnya berbeda-beda memang. Yang disekap itu benar-benar full disekap, ada yang tidak sampai kekerasan fisik yang sebegitunya, tapi bahwa teror-teror itu ada, itu banyak sebenarnya. Dan untuk perempuan-perempuan, bahwa itu tadi kembali ke keluarga, bahwa kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang menimpa atau kejanggalan-kejanggalan yang menyertai hubungan berpacaran, dalam berpacaran itu harusnya dihentikan. Kalau memang sudah tidak sehat, itu harusnya dihentikan. Harus berani mengambil sikap. Berani mengambil sikap. Karena atau paling tidak ada lawan bicara. Ada teman yang untuk curhat. Gimana ya saya kayak gini gitu kan. Paling tidak ada masukan-masukan yang membuat ada keberanian di situ untuk lari dari persoalan yang menimpa pada dirinya gitu. Jadi jangan semua persoalan-persoalan yang ada dalam hubungan berpacaran itu dipendam sendiri. Itu yang sulit ya, yang sering terjadi itu dipendam sendiri. Coba curhatin ke teman, coba curhatin atau syukur-syukur ke keluarga atau ke kakak atau saudara atau siapapun yang ada kepedulian di situ, curhat kitanya. Jadi ada kekuatan untuk melepaskan diri, itu yang penting. Karena kalau kita terus mengandalkan pada kepercayaan pada si cowok itu ya, terus mengandalkan pada

Banyak desa yang masih desa agraris tradisionalis, tapi juga banyak desa yang sudah bergeser menjadi desa kota, di mana banyak desa yang sudah tumbuh kawasan-kawasan pemukiman-pemukiman baru, sehingga tidak terlepas dari munculnya kepadatan kawasan pemukiman, baik itu perumahan ataupun kebutuhan untuk kos-kosan dan kontrakan. Mengingat kasus yang ada di Bandung, yaitu kasus YTR, itu memang menjadi pembelajaran betul bagi kita semua, bahwa kita semua abai, kita semua lalai terkait dengan kasus ini. Kenapa penyekapan ini terjadi cukup lama, gitu Mbak Usa. Padahal mestinya sebagai negara ketimuran, kita tuh masih menganut adat-adat atau norma-norma ketimuran. Ada norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Memang norma-norma itu semakin bergeser, apalagi dengan semakin memudarnya rasa saling peduli di antara sesama, sesama tetangga, atau bahkan juga kadang rasa tidak peduli dalam keluarga. Ini kasusnya adanya kekerasan dalam ruang privasi kan tidak harus seperti yang disampaikan oleh Ibu Hajah Mas Loha ya, tidak melulu tentang hubungan pacaran, tapi juga hubungan atasan bawahan, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan-hubungan lain lah yang menyimpang. Nah itu memang bisa terjadi kalau tadi terkait dengan adanya ketidakpedulian di kawasan-kawasan pemukiman baru, sehingga muncullah kasus yang mestinya kalaupun terjadi itu bisa segera diketahui. Nah, desa sebenarnya punya instrumen untuk bisa mengetahui kejadian-kejadian secara detail di tengah masyarakat. Katakanlah kekerasan-kekerasan di ruang privat ini. Memang kekerasan di ruang privat sulit terdeteksi diantaranya, karena bagaimanapun katakanlah terlapor atau pelaku, seringkali dia itu adalah yang mestinya figur yang melindungi. Figur yang dapat memberikan perlindungan kepada korban. Tapi malah sebaliknya yang terjadi, kekerasan yang didapatkan oleh yang dilindungi atau korban tersebut. Sehingga memang sang pelaku atau terlapor seringkali memang membungkus tindakannya ini dengan sesenyap mungkin. Makanya perlunya kehadiran nilai-nilai kepedulian, kebersamaan. Saya kembali lah, di desa itu padahal ada instrumen-instrumen lembaga kemasyarakatan desa. Ada ketua RT dan RW, ada kader-kader, baik itu PKK maupun juga kader posyandu, yang sehari-hari itu hampir membaur di tengah-tengah masyarakat. Mestinya kalau nilai-nilai kebersamaan, nilai kepedulian, saling sapa terjadi terus setiap hari, kekerasan yang terjadi mestinya tidak berlanjut sekian lama, cepat diketahui. Nah ini mungkin adanya tidak berjalannya fungsi-fungsi sosial kita sebagai masyarakat
dalam

0: deteksi kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin seperti itu, Mbak Ucap.
1: Memang ya Pak, rasa saling pedulinya berarti makin memudar. Jadi orang-orang sekarang juga individualis. Dan apalagi sekarang tuh kadang
0: betul,
1: kita
0: betul,
1: tuh
0: iya.
1: Sekarang lebih kenalnya sama orang di media sosial ya Pak, daripada sama tetangga yang sebelah-sebelahan sendiri ya Pak. Apalagi sama anak kos gitu ya Pak.
0: Iya, ya tadilah katakanlah misalnya kalau kita masih menganut norma ketimuran di mana ada norma keagamaan, kesusilaan, saling menghormati, norma hukum. Contoh misalnya, di sebuah kawasan pemukiman, masyarakat antar masyarakat bisa saling menyapa. Baik itu di tempat ibadah, baik itu di tempat belanja, gitu kan? Baik itu di tempat ya biasa masyarakat bersosialisasi. Nah, ini kan kita semakin berkurang. Dan betul Mbak Uca tadi disampaikan bahwa kadang kita itu berteman itu bukan dengan orang terdekat secara fisik, tapi orang yang terdekat tapi melalui medsos, melalui dunia maya yang sebenarnya jauh. Jadi itu memang menjadi keprihatinan kita. Jadi memang wilayah-wilayah kami pemerintah desa untuk wilayah-wilayah yang memang munculnya kawasan pemukiman baru, baik itu perumahan-perumahan yang tipenya itu kuldesak, jadi dia itu tipe-tipe perumahan yang satu pintu lah, kemudian perumahan-perumahan yang aksesnya masyarakatnya kurang, atau kos-kosan yang kadang sangat heterogen, karena kesibukan yang ngontrak atau ngekos di situ sangat beragam. Ada yang pekerja pagi hari berangkat, ada pekerja yang siang hari berangkat, ada pekerja yang malam hari berangkat, begitu juga kepulangannya. Sehingga seringkali mereka tidak saling berinteraksi. Nah itu kadang memang pemerintah desa itu lewat instrumen ketua RT, kepala dusun itu terus menghimbau kepada pemilik kos atau kontrakan untuk mendata dengan benar, pendataan identitas yang ngekos atau ngontrak pun juga dilihat kenormalan perjalanan yang ngekos atau ngontrak di situ. Kami juga sering misalnya ada masukan dari tetangga yang ngekosnya, Pak, nyampe ke kami, ke meja kami, bahwa ini kok misalnya sering datangnya malam hari, tapi kemudian beristirahat sambil menyalakan musik yang cukup keras. Nah, speak up ini tuh kita memang sebagai stakeholder harus membuka diri atas laporan, atas masukan dari warga. Nah, sehingga secepat sedini mungkin hal-hal yang memang kurang nyamanan terjadi apapun bentuknya, apalagi ini tadi kekerasan terhadap perempuan dan atau anak, itu jangan sampai terjadi melalui kepedulian semuanya lah, baik itu pemerintah, baik pemerintah dalam hal ini kabupaten, kecamatan atau desa, dan juga masyarakat serta juga lembaga masyarakat lainnya. Seperti itu Mbak Uca.
1: Berarti memang pemilik kos atau kontrakan gak boleh ya Pak hanya mau menerima uang sewanya aja tanpa peduli siapa dan aktivitas apa nih penghuninya tuh lagi ngapain tuh, jangan gak peduli ya Pak berarti. Karena
0: betul,
1: emang
0: betul.
1: Udah selalu Bapak juga udah menginstruksikan perangkat desanya ya Pak melakukan pendataan secara berkala juga ya. Apalagi bagi penghuni-penghuni
0: betul.
1: Baru yang akan menempati tempat tinggalnya ya Pak.
0: Iya, jadi memang melalui kepala dusun dan RT nanti secara berkala itu nanti kami membina lewat RT dan kadus itu bahwa para pemilik kos atau kontrakan itu mempunyai buku induk tertera kapan masuk, yang ngekos, mana fotokopi KTP-nya, kemudian kalaupun bekerja di perusahaan apa, kalaupun berdagang-berdagang apa, itu tuh. Jadi akhir data itu bisa kita lihat. Walaupun memang kadang ketidakdisiplinan juga terjadi, tapi ya kalau kita membuka diri untuk terus berkoordinasi sih, insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan, yang menimbulkan masalah-masalah dengan masyarakat bisa segera tertangani dengan cepat.
1: Oke, baik Pak. Dan juga nih Bapak, kalau ada korban yang ingin melapor itu, apakah bisa langsung ke Balai Desa atau gimana Pak? Apakah ada rumah aman untuk korbannya nanti nih, sebelum nanti akan dirujuk lagi ke lembaga yang lebih terkait lagi Pak?
0: Jadi kalau terkait laporan, kalau desa adalah institusi yang paling unik, Mbak ya. Jadi semua urusan memang urusan masyarakat, permasalahan masyarakat sampai di pemerintah desa. Terkait dengan adanya katakanlah diduga terjadinya kekerasan yang terjadi baik itu kepada anak, baik itu kepada perempuan, itu juga pernah kita menerima. Tentunya kita bergerak dengan cepat mengidentifikasi masalah ini. Karena bagaimanapun juga kita harus menjaga martabat katakanlah korban. Kehormatannya harus dijaga. Itu kan, karena kadang seringkali kalau penyelesaiannya dengan gegabah, kehormatan korban, martabatnya itu malah jadinya hancur kan, gitu kan. Makanya identifikasi masalah juga penting. Kemudian nanti kita berkoordinasi. Kalau bisa kita bertindak langsung di lapangan memungkinkan, langsung. Kalau perlu ada pendampingan dari pembina-pembina kami, baik itu dari kepolisian, Babin Kamtimas, atau dari pembina dari TNI, Babinsa, itu ya kita menunggu. Kemudian kita ambil tindakan, kita amankan, kemudian kita tenangkan. Nah, terkait dengan tindakan-tindakan selanjutnya, kita lihat skalanya. Kalau skalanya memang bisa selesai di tingkat desa, katakanlah misalnya ada kekerasan fisik yang misalnya butuh pengobatan, ya kita bisa antar sampai puskesmas terdekat atau rumah sakit yang dirujuk, gitu kan. Atau misalnya kita undang Pak Menteri untuk bisa mengobati di rumah, misalnya. Nah, terkait misalnya adanya skala yang memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, tentu kita berkoordinasi dengan dinas terkait. Karena misalnya ini skalanya misalnya cukup berat, sehingga memang dinas terkait kita laporkan. Dan alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Kabupaten Cirebon sangat proaktif terkait dengan pelaporan-pelaporan, baik itu pelaporan dari hotline ataupun pelaporan langsung, itu biasanya cepat langsung turun ke lapangan. Nah, terkait dengan rumah aman bagi katakanlah korban, itu biasanya kalau di tingkat desa nanti kita akan tempatkan di saudara yang siap menampung terlebih dahulu. Penanganannya seperti itu, Mbak ya. Nah, kalau lihat di perdanya sih memang rumah aman ya baru sampai level pemerintah kabupaten yang memang menyiapkan rumah aman bagi korban kekerasan tersebut.
1: Oke.
0: Demikian, Mbak Uca.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Atau mungkin ke depannya nanti akan ada rumah aman sendiri ya Pak, di desa-desa terkait ya Pak.
0: Ya berharap berharap desa-desa mempunyai rumah aman, rumah yang bisa menjadi solusi bagi katakanlah terjadinya kekerasan di dalam ruang privat ini, gitu kan?
1: Oke, ya. Baik Bapak. Dan mungkin terakhir Pak, apa himbauan dari Pak Kuwu nih kepada seluruh warga desa, pemilik kos, kontrakan, atau jajaran RT RW agar bisa nih bareng-bareng menciptakan lingkungan yang aman dan menolak dia? Silakan.
0: terkait dengan mengacunya kejadian kekerasan dalam ruang privat, katakanlah kejadian di Bandung, itu memang pertama tentunya kita atau pihak stakeholder, pemerintah itu senantiasa membuka diri dan terus membenahi diri untuk terus mengedukasi, kemudian juga menerima dan langsung menindaklanjut laporan, serta juga perlunya tindakan pendampingan-pendampingan masalah ini secara berkelanjutan. Pun demikian, swasta dan juga lembaga masyarakat terus serta membantu agar mengedukasi, agar masyarakat senantiasa bisa saling berbagi, tidak saling menutup cerita lah. Kemudian selanjutnya juga tentunya kami dari pemerintah desa ya tentu menginginkan agar pemilik kontrakan atau kos-kosan senantiasa bisa bekerja sama dengan pendataan data yang kos dan yang kontrak secara baik dan benar, kemudian juga melaporkan secara berkala kepada ketua RT, RW, dan atau kadus. Selanjutnya juga bisa dengan cepat bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa kalau ada diduga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, Mbak Ocha.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak, ya, Pak, sudah mau meluangkan waktunya untuk berdialog bersama kami, ya, Pak, di dialog.
0: Sama-sama.
1: Cirebon semoga membantu informasi ini. Amin. Sukses ya. Selalu Amin. Juga, Bapak.
0: Ya, mangga.
1: Ya, sehat dan sukses selalu. Selamat berkegiatan kembali, ya, Pak.
0: Ya, terima kasih, okay. Mangga.
1: Oke. Dan demikian, ya, pendengar dan teman Pro 2, Dialog Cirebon menyapa pagi hari ini. Di mana menjaga keamanan lingkungan itu terutama dari bahaya kekerasan tersembunyi ini adalah tanggung jawab bersama, bukan cuma tugas perangkat desa atau lembaga pendampingan aja ya. Jadi kita tuh gak boleh ragu ya teman Pro 2 untuk ngelapor dan saling peduli sama sesama tetangga di sekitar kita. Dan itu dia dialog pagi hari ini. Ucanya pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CI Majakuning, Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat himbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, demikian perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh prakirawan Bayu Satya dari kantor BMKG Kertajati.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instan is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah

Pro 2 gak kerasa ya, sepadanya sampai sini dulu nih. Makasih buat kamu yang udah nemenin Uca di pagi hari ini. Selanjutnya akan ada santai siang. Ada Neila yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. So, makasih ya teman Pro 2. Ucanya pamit undur diri dulu. Selanjutnya ini juga akan ada Pro 2 Hitlist ya. Nanti kamu bisa request-request lagu di jam 11 nanti sampai jam 12. So, sampai jumpa tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Alis aku, motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman Pradua. Senang sekali ya Neila Fitriana nih yang bakal nemenin kamu di Pradua Hitlist untuk hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Jadi buat teman Pradua yang pengen request lagu favoritenya kamu, langsung aja WhatsApp di 08 11 20 20 937 sampai nanti jam 12 siang.

ini dari Sabrina Leonor yang everyday-nya selalu aja banyak yang request ya. Oke, adakah aku Nurul? Izin request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Terima kasih udah didengerin. Thank you ya. Terus hai Min, request Haha dari Sabrina Leonor. Makasih Min. Oke, makasih juga ini ada Zube. Zube, kamu request yang satu ini ya. Terus yang udah request lagi ada Fitriana. Katanya halo selamat pagi kak, pagi. Tapi udah siang sih by the way. Izin request lagunya Haha Sabrina Leonor kak. Makasih, oke makasih juga. Terus ada siapa lagi nih, Skin Tipik. Katanya selamat pagi Min siang, mau request lagu Haha Sabrina Leonor dong. Makasih, makasih juga udah didengerin lagunya ya. Dan yang request Sabrina Leonor pagi Min siang ada siapa nih, Celine. Oke, Celine thank you ya. Dan ini yang request Angie Carvalho, ada Zulia. Selamat pagi Pradia Headless yang izin request remuknya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Katanya salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia. Katanya selamat, selalu bahagia dan tetap tersenyum katanya gitu. Oke deh. Terus yang request Do Jailani Kasidah Cinta ini ada siapa? Zulfikri. Ntar bakal Nila play juga lagunya ya. Kalau gitu kita ke Angie Carvalho dulu dengan remuk yang tadi udah di request sama siapa nih tadi? Zulia di Jakarta ya. Ya udah ini yang kamu request di Pride by Headless.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hulé Rimé. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu...

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

97.5 Produe Rere Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, ada Lulu Fauzi. Thank you ya, kamu udah WhatsApp di 0811-2020-937 dan kamu request lagunya Kempris. Udah di play tadi. Terus selamat siang RRI Predu FM Cirebon. Siang juga mau request lagu Kempris yang semesta udah juga. Selamat beraktivitas buat para pendengar setiap Predu FM Cirebon. Oke. Terus ada siapa nih yang WhatsApp Lara? Tadi Olivia Rodrigo-nya udah yang nih kasih drop dead ya. Kamu

ya, apalagi nih the last request di Pro 2 Headlist. Ada Novelia Dia, katanya merequestkan Riz tadi udah Naila Play yang Semesta. Ya udah, thank you ya buat semua yang udah WhatsApp di 0811 2029 37 di Pro 2 Headlist.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 Radio Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat Gen Z, bisnis tuh bukan sekadar soal mencari keuntungan materi ya, tapi juga tentang ekspresi diri, terus fleksibilitas dan juga dampak sosial. Memasuki tahun 2026, tren UKM atau usaha kecil menengah tuh lagi bergeser ya ke model konvensional, ke arah yang lebih digital nih, personal dan juga berkelanjutan. Jadi kalau emang kamu pelaku UKM yang pengen nyasar pasar anak muda atau Gen Z nih, yang pengen mulai terjun ke dunia entrepreneurship, nah ini ada jenis usaha yang diprediksi akan meroket sih tahun ini ya teman Pradua. Salah satunya isi ulang ya, atau refill store, kebutuhan rumah tangga, produk fashion dari bahan daur ulang atau kemasan makanan yang bisa dikomposkan. Nah, kuncinya storytelling ini tentang gimana produk kamu bisa nyelamatin bumi salah satunya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

Human in the Loop. Jadi banyak ya perusahaan butuh orang yang bisa memanusiakan ya hasil dari AI supaya tetap terasa hangat dan juga personal. Contoh usahanya nih, konsultan konten khusus AI ya, jasa video editing untuk TikTok atau Reels, atau asisten virtual spesialis penjualan yang mengelola interaksi pelanggan secara emosional. Kuncinya ya keahlian teknis ya, yang dipadukan sama empati manusia. Terus ada kuliner, small batch and aesthetic. Gen Z tuh suka banget sama inklusivitas ya, dan visual yang instagramable. Bisnis kuliner skala kecil yang fokus sama kualitas premium dan kemasan unik tuh jauh lebih menarik ya dibanding produksi massal. Contohnya tuh artisan bakery. Minuman sehat berbasis bahan lokal dengan kemasan estetik, atau cloud kitchen yang nawarin menu-menu viral secara musiman. Kuncinya ya estetika kemasan dan juga keunikan menu ya atau mix. Terus nih teman Pradua, yang bisa kita lakuin lagi tuh bisnis yang menghubungkan orang tuh dengan minat yang sangat diminati. Gen Z tuh cari cara untuk memiliki rasa ya, sense of belonging. Contohnya penyewaan studio kreatif multifungsi, jasa workshop kayak merajut, melukis atau keramik, sampai platform reseller barang-barang pre-love ya, atau thrifting yang terkurasi. Kuncinya ya kita harus membangun komunikasi aktif ya di media sosial. Dan terakhir tuh model minim jangkauan global. Banyak ya anak muda tuh kini beralih menjual keahlian nih dalam bentuk digital yang bisa digunakan dalam artian berulang kali gitu. Contoh usahanya nih, penjualan template desain atau Canva or Notion ya. Kursus singkat skill spesifik atau aplikasi sederhana kayak Micro SaaS. Ini untuk ngebantu UMKM tuh mengelola stok barang sih pastinya. Kuncinya, solusinya tuh praktis untuk masalah sehari-hari. Nah itu bisnis-bisnis yang peluang cuan ya di 2026 teman Pradua.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

Ayat 2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Temenin Pre 2, karakteristik utama UKM yang sukses di kalangan Gen Z itu adalah otentisitas ya. Jadi mereka tuh gak nyari kesempurnaan nih, melainkan kejujuran ya dari sebuah brand. Jadi kalau bisa sih gunain tuh yang namanya platform kayak TikTok dan juga Instagram, bukan hanya untuk berjualan ya, tapi untuk bercerita nih tentang proses di balik layar atau behind the scenes.
1: Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
1: Ngerti Bola.

Kita ke informasi olahraga teman Predia. Timnas Inggris menjalani persiapan penuh jelang laga 32 besar Piala Dunia 2026 ya, menghadapi Republik Demokratik Kongo. Ya, pertandingan Inggris versus RD Kongo nih teman Predia bakal berlangsung ya di Stadion Atlanta Rabu malam. Mendekati hari H pertandingan, squad The Three Lions ini menjalani beragam persiapan termasuk adu penalti ya. Persiapan Inggris ini benar-benar total teman Predia. Thomas Tuchel gak mau anak asuhnya terpleset ya, dan benar-benar memandang RD Kongo dengan penuh respect ya. Latihan penalti ini dibeberkan Noni Madueke seperti dikutip The Guardian. Pemain Arsenal itu menyatakan seluruh skuad Inggris menjalani latihan adu penalti ya. Madueke menyebut RD Kongo ini gak layak diremehkan ya, dan menurutnya Inggris bakal menjalani pertandingan yang sulit nih melawan salah satu wakil dari Afrika tersebut teman Predia. Dari beberapa pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 yang udah berlangsung nih, ada yang harus ditentukan ya melalui adu penalti. Jerman dan Belanda tersingkir nih setelah kalah dalam adu tendangan 12 pas. Inggris punya catatan kurang baik ya dalam adu penalti di Piala Dunia. Dari 4 kali menjalani adu penalti, Inggris kalah ya 3 kali ya, ini pada 1990, 1998 dan 2006. Sementara nih, satu-satunya kemenangan Inggris dalam pertandingan yang ditentukan lewat adu penalti itu terjadi ya di 2008.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Dan penampilan luar biasa ini bahkan membuat pelatih Prancis Didier Deschamps ini ngasih penghormatan khusus loh di pinggir lapangan. Keren. Dan Mbappe ini jadi bintang kemenangan Prancis ya setelah mencetak 2 gol pada menit ke-45 dan juga 74. Satu gol lainnya juga disumbangin nih sama Bradley Barcola pada menit ke-53. Dan momen menarik ini terjadi ketika Mbappe itu ditarik keluar ya buat ngegantiin Hean Mateta. Dan saat sang penyerang berjalan menuju keluar lapangan nih, Deschamps juga terlihat ya membungkukkan badan beberapa kali nih sebagai bentuk apresiasi ya atas penampilan luar biasa pemain Real Madrid ini, teman Pro 2. Gestur ini langsung jadi sorotan ya, kenapa? Karena emang jarang banget sih dilakuin sama Deschamps dalam sebuah pertandingan. Ini jadi satu prestasi tersendiri ya, teman Pro 2.
1: Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu, enak juga deh ya. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Itu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Calon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo, mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Millennial

0: Inggris versus RD Congo yang akan berlangsung Selasa malam, teman Pradua. Sebelumnya nih di hari yang sama juga Prancis yang lolos ke babak 16 besar usai menghajar Swedia 3-0 tuh di Stadion New York, New Jersey Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Dan kapten tim Kylian Mbappe ini berhasil ya mencetak 2 gol alias brace ke gawang Swedia, dan satu gol lainnya dijaringkan ya oleh Bradley Barcola. Prancis sendiri ini mengikuti jejak Norwegia ya, sebagai wakil Eropa kedua nih yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebelumnya nih teman Pradua, Norwegia berhasil ya melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Pantai Gading nih di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat Rabu dini hari waktu Indonesia. Norwegia lolos ya berkat kemenangan tipis 2-1 atas wakil Afrika Pantai Gading, dan Erling Haaland mencetak 1 gol di laga ini. Prancis dan Norwegia mengikuti jejak 4 tim lain ya yang udah lebih dulu lolos. Dan keempat tim itu adalah Kanada, Brazil, Paraguay dan juga Maroko.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

Kita udah ada di satu jam yang terakhir nih teman Pradua ya. Dan pastinya bakal ngasih info-info entertainment buat kamu nih teman Pradua yang baru aja tune in di Pradua. Masih di santai siang pastinya barengan sama Neila ya. Nah, ngomongin Toy Story 5, ini ternyata di Pro

0: kedua penayangannya. Jadi pada pekan kedua kali ini Toy Story 5 ini mendapat 70,8 juta US dollar, turun ya 55,6% nih dari pekan pertama yang meraih pendapatan fantastis nih sebesar 159,6 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Variety juga menyebut nih film kelima dalam waralaba lintas generasi ini siap ya menjadi salah satu film terlaris tahun ini nih. Dengan pendapatan 297 juta US dollar di pasar domestik dan 585 juta US dollar nih secara global hanya setelah 12 hari tayang di bioskop loh. Dan Toy Story 5 ini diperkirakan akan menjadi film terlaris ya dalam waralaba yang udah berusia 31 tahun ini. Rekor yang saat ini emang dipegang ya sama Toy Story 5, four setelahnya ya. Dan dengan pendapatan ini 1,07 miliar US dollar, teman Predua.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Oh.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

kembali bersiap ke Indonesia tahun depan. Jakarta jadi salah satu negara yang akan dikunjungi tur dunia ya, yang berjudul Blood Saga. Enhypen ini bakal konser di Jakarta International Stadium or JIS pada 23 Januari 2027. Dan hal ini nih diumumin sama PK Entertainment ya, selaku promotor di media sosial Rabu ini, teman kedua. Dan berdasarkan pengumuman promotor nih, penjualan tiket konser di Jakarta itu akan dimulai ya dengan Engine Membership Presale pada 11 Juli 2026 pukul 15 sampai 23.59. Jadi catat tuh waktunya. Dan para penggemar nih udah bisa melakukan registrasi membership mulai hari ini 1 Juli sampai 7 Juli ya, jam 9.59 waktu Indonesia Barat. Yaudah, waktunya Naila masih pamitan juga nih dari Santai Siangnya. Ntar bakal ada Cheers Up barengan sama Adit dan juga Gina. Kalau gitu, thank you buat yang udah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Mentra 2. Siap untuk lebih update hari ini. Yuk dengerin Cheers Up
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2. Sudah siap update hari ini?
1: Sudah siap belum?
2: Jalan-jalan kemana tuh?
1: Jalan-jalan ke Kuningan. Kita sih mau kemana kan, Cheers Up mah di sini aja.
2: Yes, teman Pro 2, sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ada informasi dari Ciayu Majakuning ya, yang terupdate hari ini ada apa aja kira-kira?
1: Ada apa ya? Tapi yang pasti ini tanggal 1 ya. Terus hari libur.
2: Emang libur?
1: Iya, maksudnya orang-orang libur kan? Libur sekolah.
2: Oh, libur sekolah, libur sekolah.
1: Bukan hari libur ya, apa namanya?
2: Libur telah tiba.
1: Iya.
2: Libur telah tiba.
1: Libur tiba awal bulan.
2: Cocok. Tadi kamu aja habis dari pusat perbelanjaan ya?
1: Enggak. Oh, enggak juga. Aku cinta UMKM.
2: Oke.
1: Jadi aku mampir ke warung.
2: Tapi sekarang lagi rame semua, tahu UMKM juga lagi rame.
1: Iya.
2: Karena harga lagi pada turun.
1: Betul.
2: Sekarang
1: update harga telur.
2: Agak harga telur, terus harga ayam kemarin turun.
1: Iya.
2: Turun. Bahkan kemarin aku sempat war ayam.
1: Oh iya.
2: Sama ibu-ibu.
1: Keren. Dengan tujuan
2: lagi turun aja pengen nyetok buat ini, buat di kulkas, ngisi kulkas gitu, beli belanja ayam. Dan ternyata ini kan pertama kalinya pengalaman pertama beli ayam di pasar yang sama ibu-ibu langsung.
1: Oh, iya.
2: Ternyata
1: seseru itu
2: dan segemes itu. Karena ada ibu-ibu datang pengen diduluin, lagi diduluin gitu.
1: Iya.
2: Jadi kayak, oh gini ternyata.
1: Itu tuh biasanya orang tukang ayamnya itu, dia udah bisa mendeteksi mana yang dia pernah beli ke lapak dia apa bukan.
2: Okay.
1: Makanya kamu disingkirin terus.
2: Iya, iya, iya.
1: Kemarin kamu dapat harga berapa emang?
2: 21 per kilo.
1: Di mana? Pasar apa itu?
2: Di Kali Tanjung.
1: Kali Tanjung. Yes. Lapaknya yang sebelah mana? Pinggir jalan atau masuk?
2: Pinggir jalan. Kamu tahu Bluma?
1: Bluma ya?
2: Iya, Baso Kliwon.
1: Iya.
2: Seberangnya itu.
1: Seberangnya ada tukang pancong. Bukis.
2: Ada bubur ayam juga.
1: Oh iya benar.
2: Itu recommended. Tapi enggak tahu ya hari ini ya. Aku kan beli kemarin. Hari ini enggak tahu harganya berapa.
1: Coba besok aku akan coba. War
2: ayam.
1: Bukan.
2: Apa
1: tiket
2: tuh?
1: Konser BTS.
2: Aneh banget.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu.

0: Betul banget, Gina.
1: Kamu kalau liburan pilih naik transportasi apa?
0: Kereta.
1: Kenapa sih kau mentang-mentang pernah kerja di sana ya?
0: Jangan dikasih tahu. Enggak, emang senang aja. Karena apa sih kayak vibes-nya terus.
1: Oh, yeah.
0: Apalagi ke arah ke daerah Jawa kan. Hmm. Pemandangan kanan-kiri, kulit pohon cemara ya kan.
1: Oh iya. Yeah. Aku kira karena kamu punya tumblernya.
0: Bener banget, aneh banget. Aneh, masa pengen naik kereta cuma gara-gara punya tumbler. Aneh, aneh, gak masuk akal. Tapi, apa namanya, seru aja Gin. Karena di kereta kan kita duduk nih, duduk ya. Tapi masih bisa beraktivitas kayak
1: ya.
0: Sambil makan, main HP. Kalau bawa laptop bisa main laptop.
1: Bener, ya, kalau kan? Keretanya yang dudukannya tegak bisa main laptop.
0: Masih kan? Bisa, cuma agak nginjek kaki orang aja.
1: Bisa silaturahmi dengkul ya.
0: Iya. Kalau kamu senang naik apa?
1: Aku suka naik kereta juga sih. Karena aku melihat dari terlepas dari kemarin ada kecelakaan kereta ya. Kalau ngelihat resikonya nih ya, aku kayak kalau naik kapal laut, yang aku lihat sepanjang jalan itu ya lautan. Jadi aku berpikirnya kalau ada apa-apa aku gak bisa kemana-mana gitu di laut. Kalau naik pesawat memang kita bisa terbang ya melihat awan. Tapi kan kita di atas awan.
0: Iya.
1: Gak bisa kemana-mana.
0: Kalau naik kereta?
1: Kalau naik kereta, kereta itu di darat. Kalau ada apa-apa tinggal turun.
0: Bis di darat juga, bis.
1: Iya, tapi kalau bis itu bis itu jalurnya jalan raya.
0: Jadi kereta tetap. Enggak, intinya kita mau bahas kereta kan.
1: Iya.
0: Mau masuk bridging ke kereta kan. Ada apa nih dengan kereta api Indonesia?
1: Jadi kereta api Indonesia Daop 3 Cirebon mencatat 136.060 pelanggan selama momentum libur sekolah 2026.
0: Wow, dari dan ke arah Cirebon.
1: Ini mana ya? Jadi ini meningkat ya untuk mengisi masa liburan.
0: Nah itu biasanya kalau liburan gini banyak orang-orang yang memilih Cirebon biasanya. Dari luar kota, Jakarta ya kan, dari dari Bandung ke Cirebon tuh biasanya pulang ke rumah nenek gitu. Ada di Cirebon, neneknya ada di Cirebon. Kenapa bisa dibilang apa penumpangnya ataupun data pengguna kereta apinya meningkat, yaitu tadi Cirebon itu salah satu stasiun transit.
1: Betul.
0: Jadi yang dari arah
1: timur,
0: timur ke barat,
1: selatan ke utara,
0: lama tak jumpa.
1: Berjajar pulau-pulau.
0: Emang bener gitu. Jadi kayak kan dia Cirebon ini pertemuan nih, pertemuan dari jalur utara sama jalur selatan. Dari jalur utara kan yang dari Semarang, Surabaya, iya, selatannya kan dari Jogja, terus Purwokerto, tapi bermuaranya di Cirebon.
1: Benar, selalu ada transit Cirebon dulu.
0: Nah itu ya dia.
1: Kan? Terus yang dari arah Jakarta pun sama.
0: Betul.
1: Ya kan, kalau mau ke Semarang pasti ada pemberhentian
0: di Cirebon. Nah, kenapa? Dulu. Tercatat Cirebon ini ada lonjakan penumpang.
1: Gitu. Jadi sebenarnya bukan murni semua ke Cirebon ya, cuma
0: murni juga bisa.
1: Oh bisa juga.
0: Enggak, tapi kayak Cirebon tuh kota-kota pertemuan. Kota-kota pertemuan yang dari barat ke timur pasti mampir dulu ke Cirebon, pun sebaliknya gitu.
1: Iya, benar. Makanya kenapa naik ya tadi. Oh, gitu, sebagai kamu sebagai karyawan di sana pernah ya?
0: Enggak, kan karyawan di sini.
1: Oh, iya benar. Iya. Oke, tapi kalau ke Cirebon kira-kira enaknya kemana aja? Nah,
0: nanti kita kasih tahu nih, rekomendasi
1: tempat
0: wisata tercihui
1: di Cirebon.
0: Di Cirebon.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

0: tempat wisata yang lagi hits di Cirebon.
1: Wah, di mana aja tuh, Gina? Kasih tahu Adit dong.
0: Kaget banget.
1: Suara cempreng banget.
0: Jadi ini ada lagi hits dan ramai pengunjung katanya ya. Daftar tempat wisata di Cirebon terbaru 2026.
1: Ya.
0: Bukan hanya ke luar kota, nggak usah jauh-jauh ke luar kota. Kita di Cirebon aja, ya kan? Yang pertama ada wisata bahari kejawanan.
1: WBK.
0: Yaps. Yang sekarang ini angka kunjungannya tinggi.
1: Wah, seru.
0: Banyak warga lokal maupun luar daerah yang ingin menikmati pemandangan lepas laut. Selain ramah di kantong, spot fotonya juga ini banyak sekali.
1: Iya, betul.
0: Ada lagi apa tuh warkop yang pinggir pantai itu kan? Kamu tahu enggak?
1: Warkop DKI Ribon.
0: Bukan dong, itu warung yang tepi pantai kejauhan pelabuhan atau apa?
1: Iya.
0: Itu sekarang
1: lagi rame.
0: Banyak yang kesana untuk menikmati deburan ombak sambil menyantap mie
1: dan melihat burung camat. Burungnya pacamat. Maksudnya pacamat punya burung camar.
0: Iya, kalau pacamat jualan tomat
1: matinya jam 8.
0: Yang kan beli harus hormat.
1: Oh iya, kenapa kok matinya? Oh, pacamat jualan tomat, yang beli harus hormat.
0: Iya.
1: Pak Samad jualan papan, matinya 9-8. Itu game-game zaman kecil ya, ya, ya.
0: Orang gak tahu nih, genji-genji kayaknya ya.
1: Iya.
0: Next ada juga Kesultanan Cirebon.
1: Wah, ini main-main ke Kesepuhan. Betul. Atau ke Kacirebon atau ke Kanoman.
0: Iya bener, coba itu bisa wisatanya dapet, edukasi juga.
1: Edukasi dapet.
0: Iya. Terus juga ada Gua Sunyaragi. Kemarin ada festival kan?
1: Iya, yang lampu-lampu itu.
0: Iya, terus juga ada pertunjukan apa gitu. Oh, Mistala
1: bener,
0: apa
1: bener,
0: ya?
1: Bener,
0: lupa
1: bener,
0: aku.
1: Bener. Buat pertunjukan budaya seru banget.
0: Pertunjukan budaya. Ada juga Cirebon Waterland Ade Irma
1: Suryani.
0: Terus juga bisa belajar membatik di Batik Trusmi.
1: Iya, betul.
0: Atau berwisata sejarah. Wisata apa lagi ini? Spiritual. Kamu juga salah.
1: Spiritual.
0: Iya. Ke Makam Sunan Gunung Jati.
1: Ada lagi aku mau nambahin.
0: Apa tuh?
1: Ke Museum Topeng Cirebon.
0: Oh iya benar.
1: Mereka juga menawarkan paket edukasi kayak melukis topeng.
0: Iya.
1: Gitu, seru banget.
0: Kalau kamu pengen tahu kira-kira ada apa aja, bisa datang sana atau kamu bisa simak dulu podcast kita.
1: Iya betul.
0: Bareng sama mereka ya, cari aja di YouTube-nya RRI Cirebon.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena

pastinya juga juara banget nih karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: kalau liburan gini tuh aku paling enak, paling seneng tuh camping.
1: Iya kan. Mana cuacanya sekarang lagi musim
0: kemarau,
1: musim panas, summer.
0: Summer tapi wine-nya begitu tinggi anginnya.
1: Iya, semalam apalagi.
0: Wah, dinginnya ber. Anginnya gede pisan.
1: Iya, dinginnya ber itu kan berasa.
0: Iya, betul. Tapi kamu terakhir camping di mana, ingat enggak?
1: Wah, aku udah lama banget nggak camping.
0: Oh iya.
1: Dulu aku terakhir sering banget aku nge-camp itu di Cibunar.
0: Cibunar.
1: Cibunar itu
0: Kuningan.
1: Linggarjati. Naik pos 1,
0: pos 1 pendakian.
1: Iya, betul. Aku sering dulu di situ bikin tenda.
0: Iya kan pakai tenda, maksudnya kamu tidurnya di tikar doang.
1: Kan beralaskan tanah, berpayungkan langit.
0: Betul. Kan di Cibunar kan cinta bisa bikin kamu tenar.
1: Oh iya.
0: Itu cinta yang pansos.
1: Oh iya, bener ya. Padahal Cibunar itu cinta bukan untuk bikin onar.
0: Nice, bener, cintanya yang adem ayem. Betul, gitu-gitu kan.
1: Betul.
0: Yang gak banyak berisik, tapi orang-orang tuh kayak couple, aku pengen kayak mereka deh, jadi couple goalsnya orang-orang.
1: Bener. Nah, bisa jadi untuk menciptakan kesan yang couple goals itu,
0: betul.
1: Ya, kamu bisa kemah bersama.
0: Tapi yang udah halal.
1: Iya, bersama teman-teman juga.
0: Bersama bisa. Teman-teman bisa, jangan sampai berdua-duaan ya, takut juga teman berdua.
1: Boleh. Gimana dong kalau mau camp enaknya di mana? Nih, ada beberapa titik kemah paling favorit.
0: Kira-kira katanya. Aku pernah enggak ya? Coba bacain.
1: Yang pertama ada Ipukan.
0: Pernah.
1: Nah, aku juga pernah ngecamp di situ. Seru ya?
0: Seru.
1: Sekarang aku nggak tahu sih Ipukan versi sekarang seperti apa.
0: Ya.
1: Apakah lebih rame atau gimana?
0: Kamu sukanya Ipukannya yang view-nya gunung atau yang city light?
1: Aku sukanya yang view-nya lembah itu.
0: Oke.
1: Iya itu. Berarti sebelah kiri ya?
0: Kalau aku lebih suka yang view-nya padi. View padi. Maksudnya melihat sawah.
1: Iya, rosak dong. Yoyo dong gitu.
0: Yoyo.
1: Ada juga Sukageuri view.
0: Sukageuri ih kalau di
1: geli.
0: Oh iya.
1: Sukageuri aku belum pernah. Tapi di situ pasti bisa melihat
0: city light. Kalau Sukageuri itu suka katanya beberapa yang pernah camp di Sukageuri itu anginnya gede banget karena dia benar-benar blong gitu, enggak ada pepohonan.
1: Berarti benar-benar Sukageuri ya?
0: Iya.
1: Suka ngeri.
0: Tapi untuk yang seneng dengan hamparan luas dan langsung melihat lampu-lampu kota cocok.
1: Betul,
0: banget.
1: Betul, cocok ya. Ada juga Bumi Perkemahan Palutungan.
0: Buper Palutungan, aku pernah tuh di Buper Palutungan.
1: Aku juga pernah. Ini deket-deketan ya sama Sukageuri ya.
0: Naik dikit.
1: Ya. Naik dulu ke mana?
0: Dari Sukageuri naik lagi ke atas, ke arah itu Botanika.
1: Oh iya betul. Cuman kalau di Palutungan ini kamu nggak bisa lihat city light. Jadi murni melihat
0: pinus.
1: Dan mendengarkan suara jangkrik.
0: Betul.
1: Suara tonggeret. Paginya bisa trekking ke Curug Putri.
0: Curug Putri, betul.
1: Iya, itu ya. Terus juga Talaga Surian.
0: Tak pernah aku.
1: Sebelahnya,
0: sana betul.
1: Dikit lah ya.
0: Betul. Di pas atasnya Botanika.
1: Iya, betul.
0: Dekatnya Sagof Kopi.
1: Nah, paginya ke Sagof.
0: Tapi ini kritikan aja ya, buat aku yang pernah ke sana gitu.
1: Kenapa?
0: Suka ini, apa namanya, orang ada karaokean.
1: Masa?
0: Iya, sampai malam. Maksudnya kan kita ke alam kan pengen menikmati alam ya, bukan menikmati
1: peti pera.
0: Itu dia lagi. Iya, jadi kayak orang kan karaokeannya di tempat karaoke, jangan di alam gitu. Itu versi aku sih, menurut aku ya, teman produk. Tapi kadang-kali kamu memang pengen pipes karaokean di alam, ya udah masing-masing aja.
1: Sebenarnya kalau gitar tuh kayak masih mending.
0: Nah, itu dia, suara nyanyian bersama di alam tuh enak banget. Kayak mengelilingi api unggun gitaran tuh, wah.
1: Bener.
0: Itu sih seru sih.
1: Tenjo Laut, kamu pernah Tenjo?
0: Pernah Tenjo Laut.
1: Tapi kan itu.
0: Tapi nggak ngecamp di Tenjo Laut, aku main doang.
1: Sebelah-sebelahan.
0: Tenjo Laut pernah camp nggak ya? Kayaknya pernah. Ya itu Tenjo Laut tuh deket ya, masih daerah-daerah Telaga Surian di situ.
1: Iya benar, itu satu deretan.
0: Satu deretan, Palutungan, Telaga Surian.
1: Next ada juga ini tempat ngecampnya yang di Kuningan ya.
0: Oh, yang di Kuningan, oke.
1: Lembah Cilengkrang.
0: Wah ini kalau ini dia hiking dulu agak jauh.
1: Iya, tapi bisa mandi air panas pagi-pagi kan.
0: Betul, betul.
1: Enaknya. Itu. Terus ada juga kalau di sini panii singkup.
0: Di singkup, singkup.
1: Panis Cipanis. Itu iya ya yang aliran sungai itu.
0: Betul.
1: Ya. Betul. Eh, aliran sungai bukan sih?
0: Bisa jadi ada aliran sungainya.
1: Ya, itu dia ya tempat nge-camp yang lagi apa tuh namanya camping di lereng Gunung Ciremai.
0: Betul, betul,
1: yang
0: betul.
1: Pas buat liburan sekolah.
0: Oke.
1: Mantap ya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
0: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: Bismillah.
1: Ini AC dari semalam belum dimatiin. Kebiasaan banget ya.
2: Apa sih Mai, berisik banget. Kan kita juga yang bayar listriknya.
1: Ih, bukan gitu, biar kamu paham ya. Nih, ada 2000 lebih desa di Indonesia yang sampai dengan saat ini belum teraliri listriknya sama sekali. Belum lagi nih, ada 12.000 lebih desa lainnya yang aliran listriknya gak sampai 24 jam.
2: Masa sih, Mai?
1: Iya, terus kamu tahu gak? Matiin listrik 1 jam di Jawa Bali nih sama dengan 2 juta lebih rumah di kawasan Indonesia Timur yang bisa teraliri listriknya selama 1 hari.
2: Oh gitu.
1: Yuk, mari hemat listrik, nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Mbappe,
1: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: I still don't care.
1: Wow. I still don't care. So I don't care about you.
0: Thank you.
1: Iya. Oke, teman Rodo, balik lagi di Chips Up.
0: Ya, what's up, guys?
1: Udah sholat belum?
0: Udah dong. Kalau kamu perhatikan, teman Bro 2, semalam bulan bulat
1: bulan sempurna. Lagi sempurna-sempurnanya.
0: Iya.
1: Karena bulan itu kan indah.
0: Iya.
1: Karena tapi ada yang bilang gini, kalau kamu digombalin disamain sama bulan jangan mau katanya. Yo. Karena bulan kan permukaannya bolong-bolong katanya, yo, tidak rata gitu.
0: Padahal kan yang kita lihat itu keindahannya dari jauh,
1: dari
0: meaningnya,
1: jauh. Meaningnya.
0: Bukan dalam arti bentuknya dia apa tadi namanya?
1: Secara harfiah.
0: Secara harfiah.
1: Grop apa sih?
0: Karadak ya.
1: Tidak rata gitu ya, teman Pro 2 ya.
0: Nah, semalam itu bulannya bulat sempurna, memancarkan cahaya cerah bersinar.
1: Betul.
0: Disertai gelebuk angin
1: kencang yang membuat kanopi gebra-gebru
0: bergetar. Nah, tapi teman Pro 2, semalam itu bukan sekedar bulan biasa.
1: Tapi
0: bernama Strawberry Moon.
1: Strawberry Moon.
0: Bulan strawberry.
1: Bulan strawberry, bulan yang manis menggunakan gula-gula.
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Maksudnya bulan strawberry itu warnanya merah seperti strawberry. Jadi ada pengamat bulan, konten kreator gitulah ya,
1: yeah.
0: Yang membagikan potret strawberry moon tadi malam dan warnanya itu kalau di foto pakai alat yang proper itu akan memancarkan cahaya seperti strawberry.
1: Moonberry.
0: Moonberry, strawberry moon.
1: Strawberry moon.
0: Iya, berry-berryan lah ya.
1: Yeah.
0: Nah, ternyata.
1: Penjelasannya.
0: Warga Kabupaten Kuningan ini nobar strawberry moon semalam.
1: Wah, di ladang strawberry Cigugur.
0: Enggak
1: juga.
0: Di situ Sangga Buana Kelurahan Cijoho.
1: Oh, di Cijoho.
0: Jadi warga-warga pada datang ke situ tersebut untuk mengabadikan momen ini. Jadi pemandangan bulannya ini tampak berwarna kuning keemasan dengan sedikit semburat merah muda.
1: Wah,
0: yang
1: mantap.
0: Menarik perhatian.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini nih ada ketua paguyuban RT Kelurahan Cijoho namanya Dedi.
1: Dedi?
0: Kamu tahu Dedi itu siapa?
1: Mantan kamu.
0: Bukan dong. Gubernur Jawa Barat siapa namanya?
1: Kang Dedi Mulyadi.
0: Ini juga namanya Kang Dedi, tapi namanya bukan Kang Dedi Mulyadi melainkan Kang Dedi Maghrib, tetap KDM.
1: Kang Dedi Maghrib. Dia keluar maghrib sandekala.
0: Kamu
1: enggak kok. Maksudnya kalau orang maghrib-maghrib, yes, awas ya. Hati-hati ada sandekala,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Nah, si Kang Deddy Maghrib ini turut memantau fenomena tersebut bersama masyarakat. Begitu.
1: Apa kata Kang Deddy?
0: Kata Kang Deddy bilang kayak gini, luar biasa indah malam ini, kata dia gitu.
1: Coba logat Kuningan.
0: Luar biasa indah malam ini.
1: Alus pisan euy.
0: Enggak sih, itu mah lebih ke sanaan ya, Priangan Timur. Fenomena bulan strawberry ini terlihat sangat jelas dari situs Sangga Buana, ya, lokasinya terbuka dan minim polusi cahaya berat katanya. Tapi emang bener ya, semalam itu kayak nggak ada awan yang menutupi.
1: Bahkan sampai paginya loh. Kalau kamu tadi sadar pagi sampai siang tuh nggak ada awan, jadi langit tuh biru cerah berseri seperti seragam RRI di hari Rabu.
0: Tapi strawberry moon ini gak bener-bener bikin si bulannya itu jadi merah ya tadi ya. Seperti yang kita bilang, Kak. Tapi warna yang kelihatan ini umumnya ya kuning aja gitu. Kuning keemasan like a bulan,
1: okay,
0: gitu.
1: Like a moon.
0: Like a moon, tapi nuansanya hangat ketika bulan mulai muncul di cakrawala.
1: Cakrawala.
0: Betul begitu. Kira-kira apakah malam hari ini bulannya akan masih sama?
1: Kita lihat.
0: Coba kita lihat nanti kita pulang sekarang gimana?
1: Oke.
0: Enggak usah ya. Tunggu jam 7.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: tutup Cheers Up hari ini, ada informasi membanggakan.
1: Apa tuh?
0: Membanggakan datang dari mana ini?
1: Indramayu.
0: Jadi ada penari topeng bernama Ade Jayani.
1: Iya.
0: Yang kini membuahkan hasil manis bersama sang istri Airly Rasina. Jadi Ade Jayani ini lulus Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI Bandung tahun 2008. Nah, beliau ini merupakan cucu dari almarhumah Mimi Rasinah, legenda hidup tari topeng Indramayu.
1: Iya, ini yang cucunya Mimi Rasinah itu istrinya Airly Rasinah.
0: Oh iya benar. Nah, sekarang pasangan ini bahu-membahu membangun dan mengembangkan sanggar tari topeng Mimi Rasinah yang ada di Desa Pekandangan, Kabupaten Indramayu, ya. Ini adalah rumah bagi generasi muda untuk belajar dan melestarikan tari topeng warisan budaya khas Indramayu mendunia.
1: Nah, ini yang lebih membanggakan lagi adalah sanggar tari topeng Mimi Rasinah, ya. Ini membawa kesenian Indramayu ke panggung internasional.
0: Amazing.
1: Yang kabarnya di bulan September nanti sanggar mereka akan roadshow di Meksiko.
0: Oh my Mexico. God.
1: Wow. Tari topengnya akan bersanding dengan topeng Rey Mysterio. Iya kan, dari Meksiko itu.
0: Oh iya,
1: tapi
0: sama
1: ini,
0: ya
1: benar. Ini budaya tari topeng Indramayu yang akan gak cuma membanggakan Indramayu tapi juga Indonesia.
0: Pastinya keren banget ya ini ya, sebagai suami istri itu harus saling
1: support
0: each other.
1: Yes.
0: And become to
1: amazing family.
0: Yes, and dia berkarya.
1: Yes, berkarya. Karya itu apa bahasa Inggrisnya? Create. Art.
0: Yeah.
1: Seni.
0: Bersama melestarikan tari topeng Indramayu.
1: Iya, betul.
0: Kan? Emang keren banget ini. Apa
1: bangga sih aku ya.
0: Bangga sekali. Ya. Selamat ya, semoga semuanya dilancarkan prosesnya.
1: Sukses besar ya,
0: betul.
1: Dan tari topeng makin dikenal lagi luas di seluruh penjuru
0: dunia. Yes, betul sekali. Itu dia informasi terakhir Teman Pro 2 yang kita bisa bagi di Cheers Up untuk hari ini.
1: Semoga hari kamu makin update.
0: Itu terakhir dong.
1: Gak apa-apa ya. Sekarang juga
0: mau kasih.
1: Kita mau kasih tahu abis ini ada yang gak kalah update lagi.
0: Iya.
1: Ini ada grup legendaris.
0: Oh iya.
1: Hari ini akan nemenin kamu di Music Live Chat Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Kamu hari ini.
0: Kamu kalau dengar lihat apa sih namanya?
1: Grup.
0: Ini grup ini. Apa lagunya?
1: Semua ya lah.
0: Yang mana?
1: Aku pernah nonton langsung.
0: Oh iya. Yang paling ini, yang paling nempel lagunya.
1: Ingatlah hari ini.
0: Ingatlah ya, udah bisa tebak belum
1: hari ini. Siapa ya kira-kira?
0: Dengan istimewa stikup my country.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, ya.
1: Apa lagi ya? Jangan aku bencong. Jangan aku banci gitu.
0: Bukan boy band.
1: Aku bukan superstar.
0: Oh ya, bukan superstar ya. Yang Glenn Bradley.
1: Iya. Lenggeleng.
0: Iya, akankah Project Pop punya lagu baru?
1: Nah, apakah ada project yang terdekat juga?
0: Nanti kita akan dengarkan
1: yang nomor 2
0: di Music Live Chat jam 7 serentak di Pro 2 FM Network.
1: Okay, kalau gitu Aditnya pamit.
0: Gina juga pamit.
1: Sampai ketemu lagi, bye-bye.
0: Dah.
2: Udah lebih update kan hari ini?
1: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.
2: Cheers.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro2FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita mau seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yeah. rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Kalau misalnya nih kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya, iya, iya.
1: Sekarang kita ngeliat ke belakang 30 tahun.
0: 30 wow. tahun, gokil.
1: Anak udah lulus.
0: Aduh. Udah punya udah anak juga, kayaknya bang.
2: Udah nikah.
0: Udah nikah, bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman produa.
1: Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok
2: musikal.
1: Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Yang sudah ada. Dulu kalau emang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Iya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah gitu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah ada, dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
1: Kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak. Seru. Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung

0: Di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
1: Yes.
0: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage.
1: Betul.
0: Makan bareng gitu.
1: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika enggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
1: Wow. Oke.
2: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
0: Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
1: Betul.
0: Selain
1: betul.
0: Kita bisa berjanjian.
1: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
1: Iya. Yeah.
2: Musim dangdut.
1: Betul.
2: Lagi musim alternatif,
1: ya.
2: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
2: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
1: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio
2: harus punya demo.
3: Harus punya demo.
1: Oh iya bener.
0: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
1: Yes.
0: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
1: Betul.
0: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
0: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
2: Jadi viral duluan ya.
0: Mudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
1: Video
2: kan
1: klip.
2: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
1: Yes.
2: Sendiri.
1: Betul.
0: Upload sendiri.
1: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
0: Iya
1: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
0: Selamat birthday.
1: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
1: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gua anak metal bro.
0: Sampo metal.
1: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal. Dan ini berdua anak duga.
0: Anak duga.
2: Dulu apa parfum mohon masih ada sih kita bertiga.
0: Tiga. Ya, oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang dugem. Iya,
1: benar. Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, gitu. Bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tuh ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya, ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila, Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada. Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet.
0: Iya. Standar
2: lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu. Memang ada lagu-lagu yang begitu kuat.
1: Iya gitu. Pasti.
2: Nggak apa-apa juga. Tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih. Kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya. So birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak.
0: Buatan sini. Okay.
1: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Oh menarik gitu. Ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
0: Iya. Itu dia.
1: Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya.
2: Karena yang lagi juga teman Produ pasti ada yang lagi birthday kan.
0: Itu dia makanya. Selamat Birthday. Bener, Selamat Birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu, kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
0: Ah iya sih, bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh, raktir orang.
0: Aduh, boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah, boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika, apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya, apalagi kita nih anak-anak perempuan ya. Waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu kan.
2: Jadi, kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja, ya udah tahun ya.
0: Bener.
2: Bedanya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh, aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu.
0: Oh, wow.
2: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: sehat. Apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti. Ini
2: ada kue bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Yeah. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya, iya gak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin, ya kan? Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya.
2: Ya,
0: betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi gue. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Okay. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: deneng,
0: ya.
1: Seneng sama deg-degan gitu kan. Oh, iya. Sama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga.
0: Okay.
1: Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
2: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonseran.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
2: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish.
0: Yes.
2: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar. Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apa lagi, aduh kayaknya udah, Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan ya.
0: Wih.
2: Ayo dong.
0: Seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
2: dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
0: Dan betul.
2: Harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tanah Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada.
0: Udah ya. Udah ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
2: Thank you banget ya.
0: Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
2: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, ada Dini yang nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa di hari Rabu, malam Rabu ya, bakal ada Bolkes teman Pro 2 dan Dini gak sendirian, pastinya udah ada Abah Noris. Halo, selamat malam Abah Noris. Assalamualaikum.
2: Malam Mas Dini, waalaikumsalam.
1: Sehat Bah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat,
2: sehat. Tapi ini Cirebon lagi banyak angin nih.
1: Oh iya,
2: angin dua hari ini angin.
1: Ini sekarang juga lagi gede, Pak. Soalnya Dini belum keluar. Gede juga.
2: Gede juga di jalan
1: lumayan. Oh Allah, lumayan, Pak. Kalau pulang malam, Mbah,
2: hati-hati masuk angin. Hati-hati buat yang apa namanya, yang mobilitas di jalan malam gitu.
1: Nah, apalagi kalau malam-malam kan biasanya ini, Mbah, ya, lagi udah hampir sebulan ini setiap malam pasti ada bola Piala Dunia.
2: Iya. Tiap malam.
1: Dan terakhir tadi pagi ya, Bah, ya.
2: Tadi pagi
1: tuh Ekuador lawan Meksiko.
2: Meksiko, betul.
1: Betul. Dan itu juga ada kontroversi juga soal peraturan baru yang menutupi apa namanya?
2: Mulut
1: ya saat konfrontasi. Dan akhirnya pemain Arsenal harus di kartu merah gara-gara nutup mulut.
2: Piero Hincapié ya.
1: Betul. Sangat sayangkan.
2: Padahal itu yang diomongin juga mungkin apa gitu.
1: Iya.
2: Karena sangat jauh sekali dari gara-gara mungkin ini ya, banyak ucapan-ucapan rasis mungkin.
1: Benar.
2: Gitu ya.
1: Sebelum-sebelumnya kan. Kalau enggak salah kan triggernya itu dari pemain Atletico ya ke Vini kalau enggak salah. Triggernya dari situ.
2: Iya, Atletico, betul. Berarti ini kejadian kedua di Piala Dunia ini. Yang pertama itu Almiron
1: Uruguay.
2: Uruguay. Itu malah itu kalau Hincapié mending ya di injury time kan.
1: Iya.
2: Almiron itu yang kena.
1: Babak pertama ya?
2: Babak pertama.
1: Iya.
2: Dan pemain kunci juga.
1: Dan mungkin itu pemain pasti udah tahu apa namanya, ada peraturan baru, cuma mungkin refleks kali ya, Bah.
2: Refleks ya, karena di semua sehari-harinya gitu bermain di liga di mana kalau ngomong ya begitu.
1: Iya. Tapi teman Pro 2, kita enggak bakal bahas itu doang teman Pro 2, kita bakal bahas soal banyaknya kejutan yang ada di ronde 32 besar ini.
2: Betul.
1: Teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah Jerman yang harus pulang.
2: Anomali itu. Jadi, nonton saya jam 3 kalau enggak salah itu. Nonton juga saya itu, aduh. Jadi perasaannya cuman pada saat babak pertama ke babak kedua memang udah lumayan hopeless nih. Karena beberapa pemain kayak Kimmich itu kan cadangkan. Terus malah masukin Pavlovic kan. Nah, di situ udah mulai curiga saya nih. Waduh, kok
1: apa nih?
2: Kok begini gitu kan. Ditambah ada itu Leroy Sané itu. Aduh, Leroy Sané itu udah kayak kontroversinya udah kayak Neymar di Brazil sih gitu. Sebetulnya itu udah harusnya minggir gitu. Itu masih dimainin dan starter juga itu. Itu udah mulai di situ tuh. Ketinggalan apa namanya? Babak ke pertama. Kalau enggak salah ya.
1: Iya, 42.
2: 42 tuh udah perasaan lah, wah ini nyusulnya bakal susah nih. Musiala masuk mending tuh. Musiala masuk mending. Tapi enggak bisa ngangkat juga. Kimmich juga kan punya statementnya kan, ya kita pantas kalah gitu. Jadi enggak nyalah-nyalahin seperti pelatih
1: yang
2: tim sebelah yang baru keluar tuh katanya. Udah nyenggol ke Arsenal aja tuh.
1: Yang salah siapa? Ya dia juga mungkin berhak bersuara karena dia juga Jerman. Orang Jerman
2: dan
1: mungkin ya.
2: Dan memang kalau lihat secara detail di reply-nya itu sebenarnya clear itu Jonathan Tah. Jadi si Bruno Gil ini kan yang menabrakan diri. Menabrakan diri. Sebenarnya enggak ada apa namanya, enggak ada
1: pelanggaran.
2: Interaksi pelanggaran. Dia menabrakan diri kemudian terjatuh gitu. Itu clear banget sebenarnya itu tuh.
1: Tapi sebenarnya Jerman itu menguasai jalannya pertandingan kan, Bah, ya?
2: Di babak kedua ya. Di babak pertama aduh butut lah gitu.
1: Enggak
2: kelihatan. Memang build up-nya kurang di babak pertama itu. Kelihatan banget si Pavlovic itu keteterannya. Dan memang kehilangan sekali back yang kemarin cedera tuh, siapa, Scott Klotenberg gitu. Itu cedera sehingga enggak bisa main lagi tuh, kehilangan
1: banget. Oke. Nah, Bah, kalau misalkan disuruh satu nyalahin yang paling buruk mainnya siapa, Bah? Jerman sampai akhirnya imbang dan harus kalah di penalti. Yang paling bertanggung jawab deh.
2: Paling bertanggung jawab.
1: Paling bertanggung jawab.
2: Paling bertanggung jawab ya siapa ya?
1: Nagelsmann sebagai pelatih.
2: Ya kalau misalkan di luar pemainnya Nagelsmann lah pasti. Ya kalau penitanya pasti pelatih yang harus tanggung jawab duluan kan, karena dia buat strategi dan formasi seperti ini gitu. Nggak adil juga nyalahin pemain kalau mereka sudah berjuang. Walaupun kesel juga sama Sané sebenarnya itu. Kesel lah gitu. Aduh kesel banget gitu.
1: Nah Pak, lagi ramai juga Pak di media sosial Pak, katanya ada penunjukan buat ngambil penalti Goretzka kata disuruh sama Kimmich sampai dua kali nggak mau dan akhirnya nunjuk Jonathan Tah atau Jonathan Tahnya yang
2: dia maju
1: maju sendiri kan ya, padahal belum pernah ngambil penalti di karirnya belum pernah
2: itu pertama kali dan gagal kan
1: iya
2: itu karena memang situasinya kan draw kan dengan shape yang luar biasa dari Neuer kan.
1: Oh iya draw dulu kan,
2: itu kalau nggak salah dua penendang jadi ibaratnya si Paraguay itu plus 2 surplus 2 pemain.
1: Oke.
2: Yang satunya itu kena tiang, yang satunya ketepis. Posisi 3-3 waktu itu. Posisi 3-3 apa 2-2 gitu ya. Akhirnya harus ada satu penendang lagi. Dan itu tuh mungkin gak di set up sama Nagelsmann-nya. Jadi kan si Kimmich ngelelang. Goretzka, ada Brown itu. Pemain baru juga kan. Sayang aja kalau Goretzka. Kalau Goretzka yang maju,
1: mungkin
2: ya mungkin pengalaman kan lah gitu dia ada pengalaman pressure-nya udah dapat gitu kan. Ini Jonathan Tah yang majunya. Sayang banget gitu. Udah kebayang juga saya begitu masuk Jonathan Tah.
1: sama.
2: Iya.
1: Jadi pas nonton kan pas babak pertambahan sampai adu penalti nonton cuma sampai situ. Terus iya benar pas Tah udah maju gitu. Alah,
2: ini Liga Champion.
1: Iya.
2: Kejadian lagi.
1: Iya, iya. Jadi ada ramai juga kan meme-nya yang ada di Instagram apa gitu ya. Lupanya Instagram yang lumayan besar lah. Si apa namanya? Bola Liga Champions sama si bola Trionda Piala Dunia itu mendarat di bulan.
2: Oh, sama.
1: Gabriel sama Jonathan.
2: Ya itu asli itu ya. Kena tiang ya Pak Lukur?
1: Yang mana?
2: Jonathan Tah tuh.
1: Ke atas Pak.
2: Ke atas ya?
1: Ke atas.
2: Ada
1: ke atas.
2: Satu yang kena tiang soalnya. Das ke bawah
1: Ya itulah ya.
2: Kalau penalti memang probabilitasnya bukan cuma jago mental tuh nomor satu sih.
1: Benar. Apalagi kalau misalkan tim-tim ya seperti Paraguay kan bisa dibilang dibanding dengan Jerman ya tim kecil.
2: Betul.
1: Pasti mereka bakal apa namanya defensif dan akhirnya berharap untuk penalti karena kalau penalti ya 50-50.
2: Dan fun fact-nya kipernya ini si
1: gede banget.
2: Ya Jill itu main di liga kalau nggak salah di Amerika kalau nggak salah dan itu save penaltinya banyak banget.
1: Kokil.
2: Ya pantesan ketika selesai apa extra time itu supporter Paraguay seneng minta ampun ketika harus penaltian. Seneng udah kayak zaman dulu Bono ya.
1: Yasin Bono.
2: Bono. Yeah. Bono itu kalau udah penaltian katanya tangannya jadi banyak.
1: Ini si Jill ini tingginya 1,98.
2: Tuh, kan 2 meter. Hampir kurang 2 meter. Kurang 2 cm doang.
1: Gede banget teman produknya.
2: Dan tendangan Kai Havertz kalau Walter Made jadi baru inget ini kambing hitam ini Walter Made ini kayak.
1: Dan ini juga pas pertama nonton ya, Pak.
2: Udah.
1: Lah, kok main sih ini?
2: Beberapa kali crossing nggak pernah loncat padahal bola di depan dia padahal dia tinggi gitu. Awalnya memang undap kan yang main kan undap. Memang undap nggak perform ganti Walter Made. Memang dari setiap tim itu selalu ada pemain kunci.
1: Okay.
2: Walter Made, Leroy Sané itu pemain kunci,
1: kunci
2: itu.
1: Kunci.
2: Termasuk tim Qatar itu pemain kunci semua yang patut dikunci di ruang ganti. Gak usah keluar.
1: Gak usah main.
2: Itu main Qatar tim kunci semua. Kunci aja dalam ruang ganti udah.
1: Tapi juara Piala Asia loh.
2: Oh iya.
1: Lah, ngomongin Jerman mungkin ya sangat disayangkan ya. Mungkin salah satu tim besar yang sebenarnya kita harapkan ada di mungkin partai-partai besar, 8 besar, semifinal ya, mungkin ya, biar ya lebih seru. Dan kalau ngomongin tadi mau ngomong apa ya, lupa lagi.
2: Ya, ketemu di terlalu cepat.
1: Iya, terlalu cepat, ya? Terlalu cepat, perginya.
2: Prancis. Ketemu
1: kita sebentar, Pak. Di Bagan tuh. Iya, ketemu Prancis.
2: Iya kan?
1: Para gue ketemu Prancis. Prancis tadi menang 3-0.
2: Brazil Norwegia.
1: Ya,
2: lebih apa? Jadi kalau misalkan Jerman lolos juga enggak yakin ketemu Prancis.
1: Iya sih. Tapi seenggaknya apa ya? Enggak terlalu malu lah buat Jerman ya, ya sih, Bang.
2: Tapi ya mendingan kalah penaltian lah, ibaratnya ya, berjuang sampai akhir daripada nanti diobok-obok. Pasti diobok-obok sama Prancis. Pasti diobok-obok. Udah gitu udah.
1: Oke. Nah, Bah, yang jadi kejutan lagi adalah Belanda, Bah.
2: Belanda, oke.
1: Harus menerima kekalahan dari Maroko. Ini penalti juga.
2: Iya.
1: Dan kalau dilihat ya statistiknya ini malah lebih unggul Maroko mayoritas, Bah. Shotnya 12 dibanding 7.
2: Betul.
1: On targetnya 6 dibanding 3. Mm-mm. Posisi

0: Brahim Diaz.
1: Brahim Diaz. Iya, Brahim Diaz tuh. Ditambah sama apa namanya? Mazraoui, keren banget
0: kirinya.
1: Setelah botak ya. Setelah dibotak keren banget itu. Ustadnya Old Trafford M-M-U. Gitu.
0: Ustadz Old Trafford. Terus yang sangat disayangkan lagi, Bah, Jepang.
1: Jepang. Wah, itu betul.
0: Jepang sangat sayang.
1: Jepang sekali. Kalah satu Asia itu.
0: Benar.
1: Gila. Pas dapat unggul ya di menit ke 20-an atau 30-an itu kan.
0: Back.
1: Itu lini masa saya semuanya. Wih, Asia, oh, iya, iya. Brazil dong ya.
0: Iya, iya.
1: Brazil gitu. Kelihatan banget tuh. Di tengahnya mulai kopong tuh si Brazil tuh. Tapi ya sekali lagi Ancelotti.
0: Iya.
1: Ancelotti selalu tahu kelemahan dia di mana dan ruang di lawan, di pihak, di tim lawan yang bisa diobok-obok tuh di mana. Di situ masukin Martinelli kan oportunis banget tuh striker waktu oportunis. Saya bingung waktu masuk Martinelli di situ ada Vini kan.
0: Iya.
1: Vini belum ditek.
0: Taruh di mana?
1: Masa sayap dua sayap kayak gitu kan. Iya. Oh, kayaknya Martinelli ke kanan, tapi enggak juga dia ternyata main kayak semacam second striker ya.
0: Second striker.
1: Iya. Dan positioning-nya bagus banget yang kemarin itu bola dari Bruno itu dia memposisikan di dua striker.
0: Iya.
1: Di dua back, back. Bingung kan?
0: Iya.
1: Tomiyasu di belakangnya kalau enggak salah. Tomiyasu atau di depan ya. Itu kan gagal mengcover. Vini kan gerak tuh.
0: Iya.
1: Pilihannya antara kontrol over Vini itu memungkinkan atau shoot, ternyata shoot dan shootnya pas banget gitu. Iya.
0: Ketepis dikit.
1: Dikit iya betul.
0: Tapi enggak bisa ngerubah arah bola.
1: Passing-nya juga dari Gumeras juga ke asisnya itu pas di kaki kiri.
0: Benar.
1: Kontrol kaki kiri dia jago soalnya. Kaki kiri gitu. Kalau di kaki kanan entah kemana-mana gitu. Kontrol kaki kirinya bagus. Betul. Pas banget gitu.
0: Oke, dan Mbah, ada juga di 32 besar pertandingan sebentar lupa lagi. Pertandingan di 32 besar adalah
1: Norwegia
0: sempat ketinggalan 1-0 dan disamain. Enggak ya. Duluan deh. Duluan Norwegia dulu.
1: Nusa. Namanya unik ya,
0: iya,
1: Nusa.
0: Iya.
1: Muslim berarti dia tuh.
0: Kok bisa?
1: Kayaknya Muslim.
0: Oh, iya mungkin.
1: Apa namanya?
0: Ada ini kartu Nusa ya. Ada kartu Nusa ya.
1: Nusarara.
0: Iya.
1: Nusarara kucingnya Anta.
0: Iya, itu.
1: Nusantara jadinya.
0: Nah, ini Nusa.
1: Tahu lagi saya itu.
0: Karena pasti anak apa nonton itu.
1: Iya, pasti itu.
0: Iya. Ini Nusa di 39 menit 39 teman Pro 2 ya terus disamain sama pemain Manchester United Amad Diallo.
1: Amad Diallo ya.
0: Ini keren banget sih gol si Amad Diallo ya. Tapi di babak pertama itu kita ngelihat Haaland ada. Cuma enggak kelihatan.
1: Enggak kelihatan.
0: Sama sekali
1: enggak. Saya enggak nonton itu. Jadi nggak ada kontribusinya di bawah pertandingan.
0: Gak ada sama sekali. Muncul pas ngegolin.
1: Ya ampun.
0: Selebihnya bisa tuh nggak ngapa-ngapain. Bisa dibilang nggak ngapa-ngapain.
1: Asis siapa tuh? Haaland tuh.
0: Kalau nggak salah tuh Odegaard. Kalau ini emang apa yang lagi semedi dulu kasih Haaland atau ngapain nggak tahu tapi. Benar-benar muncul di waktu yang tepat dan di saat yang tepat gitu loh, Bah. Di tempat yang tepat gitu.
1: Maksudnya. Itu tuh lawan
0: Pantai Gading.
1: Iya. Mungkin inilah kalau misalkan ini mah kayaknya tidak semuanya ketidaksengajaan. Pasti mungkin ada kesengajaan juga mungkin. Kayak mungkin tipikal Haaland yang mungkin bisa ada back yang mengcovernya jadi dia agak mundur dulu atau gimana biarkan dieksplor di kanan, sayap kanan, sayap kirinya dulu gitu. Kan itu gol juga kan muncul dari sayap kan.
0: Iya.
1: Bukan dari strikernya gitu. Mungkin kayak gitu sih.
0: Oke, okay. Terus Bah selanjutnya ini ada pertandingan Meksiko tadi udah kita bahas ya Hincapié yang di kartu merah dan emang ini Meksiko dengan apa namanya? Status mereka sebagai tuan rumah punya apa namanya optimisme yang paling
1: motivasinya juga besar.
0: Motivasinya tinggi banget. Ini berhasil dari berarti

0: Di 4 pertandingan mereka menang terus.
1: Menang terus ya.
0: Ini menurut apa? Siapa yang paling bisa apa namanya? Berkontribusi di Meksiko sampai akhirnya 4 pertandingan menang terus, Pak.
1: Ke menurut saya sih ini ya, strikernya tuh Jimenez.
0: Raul
1: Jimenez. Raul Jimenez kan memang sangat emosional sekali kan di Piala Dunia sekarang itu. Karirnya kan hampir habis kan dia tuh. Yeah. Gara-gara benturan sama back Arsenal itu, David Luiz.
0: Iya.
1: Sampai dia harus di kemudian bisa comeback walaupun ada di klub yang mediocre gitu kan.
0: Wolverhampton enggak sih, Pak, masih?
1: Di Fulham sekarang.
0: Oh, Fulham ya.
1: Fulham. Tapi kembali ke ini dan kemudian ngegolin di partai pertama kan begitu begitu emosional kan. Nah, mungkin salah satunya itulah. Mungkin keinginan yang besar, motivasi yang kuat tuh bisa menginfluence teman-temannya sih.
0: Betul.
1: Itu faktor satu orang pun gitu kan berpengaruh gitu. Tidak mesti banyak pemain bintang gitu.
0: Ya. Dan mungkin emang faktor tuan rumah sangat-sangat berpengaruh ya di Piala Dunia ini terhadap motivasi pemain. Dan sampai babak 32 besar ini pun tiga-tiga tuan rumah masih ada. Kanada kemarin menang melawan Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan, ya. Tinggal Amerika ya nanti.
0: Tinggal lawan Amerika, Bosnia. Nanti malam kalau nggak salah. Iya. Yeah. Besok pagi jam 7 teman Pro 2 ya.
1: Besok ya.
0: Besok pagi. Dan nanti malam ada Inggris bah lawan Kongo dan ada kabar yang bilang supporter ikonik dari Kongo yang dia berdiri terus.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah,
0: yeah. Itu dikabarkan nggak bisa datang karena visanya ditahan.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tahu ya gitu. Kita tahu kan Piala Dunia sekarang banyak banget yang ditahan nggak bisa
1: mungkin
0: main.
1: Mungkin dia bawa itu Blood Diamond.
0: Film. Nah ini ya tadi Inggris lawan Kongo ya. Ini juga patut kita tonton teman Pro 2 ya karena Inggris mainnya masih angin-anginan nggak sih, Bang? Menurut apa?
1: Kalau Inggris Declan Rice ada kemarin pas match terakhir agak-agak kurang menurut saya. Agak kurang. Jadi harapan saya sih sekarang mungkin lolos. Nanti tapi di babak selanjutnya habis tuh Inggris kata saya.
0: Iya. Ini berarti
1: lumayan kalau ketemu sama siapa Inggris
0: kemungkinan kalau misalkan Inggris nanti menang bakal lawan Meksiko.
1: Nah, iya ketemunya Meksiko. Tuan rumah
0: bagaimana? Kalau Meksikonya lolos, nih bah, kemungkinan ketemunya Argentina.
1: Argentina. Pernah lihat bagan knokol secara keseluruhannya nggak?
0: Ada.
1: Katanya yang sebelah kiri itu lebih berat katanya daripada yang sebelah kanan. Bagan Prancis dengan bagan Argentina katanya lebih ringan Argentina. Katanya sih.
0: Betul, bisa dibilang ya. Bagan kiri itu ada Jerman, Paraguay, Prancis, Swedia, Afrika Selatan, Kanada, Belanda Maroko, Portugal, Kroasia, Spanyol, Austria, Amerika, Bosnia, Belgia, Senegal. Lebih berat kiri.
1: Lebih berat kiri kan?
0: Iya.
1: Setengahnya udah kelar tuh, gede-gedenya kan. Tinggal yang ini.
0: Nah, ini kalau yang di kanan yang besar ya, bisa dibilang besar, Brazil, Jepang, Meksiko, Inggris, Argentina. Ya. Udah selebihnya?
1: Udah.
0: Swiss, Aljazair. Iya, Tanjung
1: Kolombia Verde. Paling mesti ya Kolombia mungkin.
0: Kolombia, ya. Itu paling. Nah, jadi berarti kalau udah kayak gini, Bah, kita udah tahu nih baganya udah ada gitu ya. Menurut Abah, final ideal? Enggak, jangan final dulu deh. Semifinal.
1: Wah, semifinal tuh pokoknya saya titip aja lah para Meksiko sama Portugal.
0: Meksiko sama Portugal.
1: Berat di Meksiko, kalau Portugal mungkin lah. Kalau Meksiko kan ketemunya Argentina kan nantinya.
0: Argentina.
1: Ya kan?
0: Argentina.
1: Ketemu Inggris dulu, terus ke Argentina kan.
0: Betul.
1: Iya. Beratnya di situ.
0: Berat sih.
1: Kalau saya Portugal sih cocokologinya. Pengen Portugal dari awal juga saya pengen Portugal, Jerman udah nggak ada ini, Portugal atau Norway saya kan.
0: Iya. Tapi dari sih sangat berharap Portugal Argentina loh.
1: Portugal Argentina.
0: Portugal Argentina karena
1: waduh,
0: kan kiri kanan tuh.
1: Ngeri itu. Itu pas. Bisa perang dunia ketiga itu.
0: Iya. Iya.
1: Messi Ronaldo kan iya, iya, makin iya. Kenceng aja. Udah nantinya Mbappe-nya nyalip Messi udah.
0: Iya, kan. Iya, iya. Nah, ini ngomongin Mbappe, Bah.
1: Ya.
0: Belum kita omongin.
1: Prancis ya.
0: 3-0, 2 gol kalau enggak salah.
1: Satu dianulir.
0: Satu. Oh iya.
1: Gol pertamanya Mbappe dianulir.
0: Harusnya hat-trick berarti.
1: Iya, harusnya hat-trick.
0: Gil. Ini teman Pro 2, jadi Mbappe ini satu gol lagi menyamai rekornya Messi untuk jadi pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia. Sepanjang Piala Dunia. Dengan 19 gol dan Mbappe ini di peringkat 2 18 gol. Kita ingat, kita harus ingat ya, Mbappe ini baru umur 20-an ya. Sedangkan Messi
1: 27.
0: Berarti ada sekitar mungkin 3 sampai 4 kali lagi ikutan Piala Dunia, Bah.
1: Kalau ya bisa 3 kali lah.
0: Iya, iya.
1: 3 kali bisa.
0: Dan
1: sampai umur 40.
0: Benar. Ya, siapa tahu gitu kan ya, sama ya. Kayak Ronaldo. Hmm. Apalagi sekarang juga baru 32 besar.
1: Betul. Masih. Sangat. Dan di situ ada Michael Olise.
0: Ah.
1: Yang dia mengabdikan dirinya untuk ngasis doang. 5 asis gila. 5 asis. Sekarang Prancis tuh berarti sudah berapa apa namanya? Gol memasukkannya. 5 itu dari Olise gitu.
0: Oh iya,
1: 5 asis tuh dari Olise. Tadi malam waktu lawan Swedia itu dia coba pressing. Bagus banget tendangannya, pressingnya. Cuman ketepis. Bagus banget itu.
0: Keren. Trio depannya ngeri banget.
1: Betul.
0: Si Prancis
1: Olise yang tidak pernah mau apa? Dikontrak sama sepatu brand sepatu katanya.
0: Oh iya.
1: Gak mau dia.
0: Dia pengen ini sendiri.
1: Dia punya pilihan sendiri dan okay. Memang dia cocok sama Nike, tapi dia nggak mau kontrak eksklusif dengan Nike.
0: Oh.
1: Jadi dia bebas pakai Nike mana aja, warna apa aja. Makanya kalau diperhatikan dari sejak kualifikasi sampai Piala Dunia sekarang, sepatunya itu mix and match sama jersey.
0: Oke, sengaja.
1: Sengaja. Ya. Dia sejak di klub juga, klubnya ada warna hijau begini, Tosca ya. Sepatunya ada Nike Parfor yang Tosca juga. Yang merah dia warna. Dia sengaja memang kayak gitu dan enggak pernah mau katanya.
0: Fashionista.
1: Betul. Dari Prancis saya katanya.
0: Oh iya. Kota mode mah?
1: Betul.
0: Milan,
1: Paris.
0: Oh, Paris ya.
1: Paris juga mode dong.
0: Iya, dan ini juga kalau lihat siapa namanya? Olise ini juga kan enggak mau disamain kayak orang gitu kan, Bah ya. Kayak misalkan foto dia apa namanya? Pokoknya kalau foto ini dia beda sendiri lah, pengennya beda sendiri ya. Gitu.
1: Yang menarik kemarin tadi ya berarti ya.
0: Tadi
1: Cherki ya, itu.
0: Ryan Cherki.
1: Katanya enggak mau salaman sama Deschamps.
0: Lah.
1: Jadi ketika selebrasi gitu keliling lapangan disamperin sama Desam gitu mau disalamin dia diem aja malah langsung nunduk beresin kaos kaki. Ketika berdiri disamperin lagi sama Desam dia nunduk lagi gitu. Gak mau salaman katanya.
0: Oh, okay.
1: Dan rumornya katanya sebenarnya banyak klub itu dari 2 tahun yang lalu itu Cherki ini udah masuk scouting tim-tim besar. Okay, cuman masalahnya satu, attitude.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Cherki itu bad boy.
0: Oke. Okay,
1: termasuk kemarin waktu dihujat sama fans ini waktu di depan Ben White dia juggling.
0: Iya,
1: juggling bola. Itu kan minus kan sebagai sepak bola profesional kan ngapain kayak gitu kan
0: ya.
1: Kecuali kamu ada streetball gitu.
0: Benar.
1: Kalau streetball silakan ini kan
0: namanya intimidasi
1: dan play apa namanya penghinaan gitu.
0: Ya,
1: itu kan namanya itu katanya sih memang attitude jelek jadi kelihatan sih kayak gini
0: ya.
1: Dan yang lucunya ini diposting di X-nya fans fans page-nya City.
0: Oh iya.
1: Lu ngapain Min kita ngacurin pemain lu sendiri gitu.
0: Ya Allah.
1: Enggak tahu aja mungkin orangnya gitu.
0: Tapi bagus banget mainnya.
1: Ya?
0: Mainnya bagus kan?
1: Mayan. Karena dia tuh katanya desperate di
0: City.
1: Di
0: Prancisnya.
1: Di timnas Prancisnya itu dicadangin terus.
0: Oke. Okay. Karena kan emang tengahnya lumayan juga kan. Ada
1: banyak tengahnya
0: Prancis kan. Duh, kok gak muncul ya kepala ya, siapa ya Prancis tuh banyak pokoknya lah pemain bagus di tengahnya Prancis tuh
1: ya Olise Rabiot Tchouaméni
0: iya benar
1: Dembele. Iya. Mau mau bersaing sama Dembele. Enggak
0: bisa. Ini kalau main PS juga Dembele, ya Allah bisa banget kejarnya. Iya, kenceng banget. Oke, okay, Bah. Okay. Kita cukupkan dulu ya episode kali ini, okay. Bah. Kita habis ini berarti minggu depan kita bakal ngomongin soal
1: udah full belum minggu depan?
0: Udah ya? Full, harusnya udah full.
1: Berarti udah ke
0: 16 besar.
1: 16 besar ya.
0: Ini kalau di Bagan yang udah pasti nanti di 16 besar itu ada Paraguay, Prancis. Ada Kanada, Maroko. Terus itu tadi di Bagan sebelah kiri nih, kalau di Bagan sebelah kanannya ada Brazil, Norwegia. Dan
1: Meksiko
0: udah pasti lolos tapi belum ada calonnya. Okay, dari pertandingan selanjutnya di 16 besar ya, Bah. Kita prediksi mungkin ya.
1: Siap.
0: Paraguay, Prancis kira-kira, Bah.
1: Ya Prancis lah.
0: Iya, betul. Prancis. Cuma kita enggak bisa karena banyak kejutan
1: makanya kalau Prancis saya all in dari atas Prancis sampai ketemu Portugal baru Portugal menang gitu. Atas mah siapa aja lah yang penting bawa Portugal benar, Portugal ketemu semifinal lost final udah.
0: Oke. Nah Kanada Maroko ini lumayan menarik nih.
1: Kanada Maroko
0: Kanada tuan rumah, motivasi tinggi, tapi Maroko dengan Ashraf Hakimi-nya, Masrawi-nya.
1: Maroko lah kayaknya sih.
0: Maroko ya?
1: Maroko, ya. Tetap Maroko.
0: Oke, nah selanjutnya Bang, ini Brazil.
1: Norwegia. Brazil deh.
0: Brazil ya
1: karena respect 2 gol pemain 21 gol pemain Arsenal 1 asis kan.
0: Oh iya betul. Ya betul. Ya betul. Tetap ya bawa klub ya.
1: Iyalah.
0: Ini yang belum kelihatan ini nih kontribusi pemain Chelsea nih di
1: enggak ada, enggak ada 1 gol ya. Enggak ada,
0: belum ada yang ngegolin. Siapa? Si
1: Rhys James
0: ya. Rhys James kayaknya juga bukan starter
1: enggak sih? Enggak starter ya. Di negara lain ada
0: ini Neto.
1: Oh iya.
0: Portugal Neto. Terus Ecuador siapa? Caicedo. Terus siapa lagi ya?
1: Oh iya, Ecuador ya.
0: Oh, Enzo Fernandez.
1: Enzo ya.
0: Terus udah sih itu aja sih yang diinget sih.
1: Neto tuh katanya sih fitinnya tuh biasa main sama Dembele. Sekarang main sama Neto katanya gitu. Jadi agak kaku gitu.
0: Okay.
1: Jadi nggak mengalir lah gitu, nggak ngalir bolanya gitu. Jadi si Neto tuh skema kan di tengah itu ada Neves sama Vitinha. Nah udah dua itu udah chemistry udah bagus gitu. Nah miss terus kesininya tuh ke kirinya tuh miss terus. Yeah. Mungkin PR-nya di situ kalau Portugal sih.
0: Nah, ya karena kan si Vitinha sama Neves kan udah main bareng betul. Di PSG gitu ya. Dan ya kita tunggu aja pertandingan di 16 besar nanti. Tapi Bah, nanti malam masih ada Inggris, Kongo, masih ada Argentina, masih ada Portugal belum main, Spanyol belum main. Kita tunggu aja ya di 32 besar ini ya, Bah ya. Yep. Dan teman Pro 2 buat kamu mungkin yang lagi di jalan nanti pas jadwal Piala Dunia gitu ya nggak bisa nonton langsung, kamu bisa dengerin aja di Pro 1 RRI Cirebon teman Pro 2. Kita nanti bakal siarin pertandingannya secara live ya. Pasti ya live komentari ya. Oke, kalau gitu terima kasih Abah.
1: Oke, makasih Mas Dini.
0: Ya, ketemu lagi di minggu depan. Kita bakal ngobrolin soal 16 besar ya. Dan hasil-hasil di 32 besar yang belum main gitu ya. Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Karena abis ini Dini bakal masih nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Dan teman Pro 2 tahu gak sih kalau misalkan tanggal 1 Juli ini diperingati sebagai Hari Buah Sedunia, teman Pro 2 ya. Hari Buah Sedunia atau International Fruit Day ini diperingati setiap 1 Juli sebagai kampanye global membudayakan konsumsi buah segar. Peringatan tersebut pertama kali digagas di Berlin, Jerman sama mahasiswa dan aktivis kesehatan di tahun 2007, teman Pro 2. Momentum ini juga mengajak masyarakat menjalani pola hidup sehat melalui konsumsi buah setiap hari. Dan selain itu masyarakat juga didorong berbagi buah kepada keluarga, sahabat maupun mereka yang membutuhkan. Setiap tahun ini penyelenggara menetapkan tema khusus dan memilih Fruit of the Year sebagai simbol kampanye. Ya, berbagai komunitas juga menggelar kegiatan edukasi soal manfaat buah buat kehidupan sehari-hari, teman Pro 2 ya. Dan untuk buah Fruit of the Year di tahun 2026 ini, teman Pro 2 ya, adalah ini, teman Pro 2, kurma ya. Di tahun ini adalah kurma, teman Pro 2 ya. Kurma itu agak beberapa orang ada yang gak suka ya. Pasangan ini juga salah satu orang yang gak terlalu suka sama kurma, teman Pro 2. Dan buah-buah lain juga banyak yang orang gak suka. Buah durian, banyak orang yang gak suka, teman Pro 2. Terus buah duku, Denny gak suka duku, teman Pro 2. Karena kalau misalkan kita lagi makan duku, terus bijinya ke gigit gitu ya, itu bakal pahit banget, teman Pro 2. Itu yang Denny bikin gak suka sama duku. Nah kalau kamu apa, teman Pro 2? Buah yang gak kamu sukain apa? Boleh cerita ke Denny ya di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram DTRRI Pro 2 Cirebon.
1: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan di tanggal 1 Juli ini, teman Pro 2, itu adalah peringatan hari buah sedunia, teman Pro 2 ya. Dan di hari buah sedunia ini, Denny pengen tahu dong, buah apa yang paling gak kamu suka? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 0811 2020 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: برادو اف ام. برادو اف ام.
1: Sembilan tujuh koma lima Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2 Denny masih nungguin jawaban kamu ya. Kalau kamu apa buah yang paling enggak kamu suka, teman Pro 2? Kamu boleh jawab di WhatsApp di 08 11 20 29 37, atau kamu bisa DM aja di Instagram Tia Terri Pro 2 Cirebon.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 ya. Dan di hari buah sedunia ini, tadi Denny nanya ke kamu teman Pro 2, buah apa yang paling gak kamu sukain? Ini udah ada yang masuk di WhatsApp teman Pro 2. Ada Rian ya, dia bilang durian, sumpah gak kuat banget sama baunya yang super menyengat. Baru kecium dari radius 5 meter aja udah bikin pusing. Rasanya juga terlalu lebay di lidah, mending skip deh, kata Rian. Ini ada Vika juga teman Pro 2, dia bilang pepaya. Dari dulu gak pernah cocok sama teksturnya yang lembek-lembek gimana gitu. Baunya juga aneh menurutku, kata dia. Jadi tiap ada buah potong di meja, pasti pepayanya sengaja aku pinggirin. Pepaya jadi juga kalau udah kematangan gak terlalu suka teman Pro 2. Kayak baunya itu kayak kurang enak gitu ya. Terus ada Dika teman Pro 2, salad dia bilang. Males banget ngupasnya, ribet, kulitnya tajam. Udah gitu teksturnya kering banget di tenggorokan, terus kadang dapat yang sepet. Pokoknya effortnya gede tapi zonk. Terus ada Santi, dia bilang tomat. Tomat termasuk pepaya, buah kan ya? Iya kayaknya mungkin ya. Dia bilang pokoknya gak suka banget kalau digigit terus ada cairan asem sama bijinya yang meletus di dalam mulut. Berasa aneh aja, kecuali kalau udah dibikin jus atau sambal baru mau. Terus yang terakhir ini ada Aris, dia bilang sawo teman Pro 2, manisnya terlalu pekat sampai bikin enek di leher. Terus daging buahnya keset, kayak ada sensasi berpasir gitu, kurang ramah di lidahku yang simple ini. Tapi enak kok, sawo teman Pro 2 ya. Dan di hari buah sedunia ini, pastiin kamu tetap makan buah ya, secara teratur biar kesehatan kamu juga terjaga teman Pro 2 ya. Dan udah mau jam 11 juga teman Pro 2, Denny harus pamit dulu ya. Ketemu lagi di hari Jumat, Denny bakal siaran di jam 8 malam ya. Dan nanti di jam 11 teman Pro 2 ada pertandingan Piala Dunia antara timnas Inggris lawan Republik Kongo teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi di jalan gak bisa nonton di TV, kamu bisa tune in ke Pro 1 RRI Cirebon teman Pro 2. Di sana bakal menyiarkan pertandingan Inggris melawan Kongo secara live teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny pamit, terima kasih udah dengerin dan terima kasih juga udah ikutan topiknya teman Pro 2. Kita ketemu lagi Jumat nanti ya. Denny pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Abeng. Haram.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

dalam langsung tak pernah cinta kepadaku. Apa yang lahir dari kau bukanlah cinta, tapi kuasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 1 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program

0: informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tháng 8

besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: funciona. Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
0: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Satu dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan namun lebih dekat kepada main dari Inggris. Lyle langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola dan kawan dari Kongo. Pendek saja dia alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel mencoba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang, coba ke tengah kiri pemain dari Kongo, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris, masih ada pertanyaan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Nonima Dueke, masih Nonima Dueke namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Maswaku menghalau pergerakan dari Nonima Dueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri dari kepada Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Nonima Dueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, mencoba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris namun kembali patah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, diputar oleh Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikuasai oleh Jude Bellingham. Mempunyai setidaknya dua peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini, langsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 27. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan gulung oleh Declan Rice, sodorkan kepada Rashford, balikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, main bek kiri dari timnas Inggris. Coba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dua dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi punggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan buruk ini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly, kita nantikan. Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke gelung. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Maswaku. Umpan tendangan tinggi dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Maswaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Maswaku, pemain dari Kongo, memang berbuah. Setelah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice yang harus kulit pudar kini, konsentrasi dia bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku gak ke kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru, bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang, kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi, sudah dilakukan kaki kanan, dihaus saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Mucipenga kembali ada buku, namun dipotong lagi oleh Declan Rice, kirim bola ke sisi kanan, ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi penggebutan ada misalnya Z-Stance tadi, terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola, kirimkan bola maksudnya tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Jordan Fico. Sodorkan saja bola ke depan, timnas Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana, masih Marcus Rashford dari kota penalti, menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi, Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo, masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo di babak yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice, masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham, dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan, ditepis saja oleh Mpasi, datang lagi, namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. O'Reilly kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan. Ada lini serang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke, mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan, penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo, namun kembali gagal, bolanya terlalu deras. Lebih dekat kepada Jordan Fricot, sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa, menguasai bola, sodorkan kepada Z-Spence. Z-Spence mengirim cepat, mengirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, langsung dilihat, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul. Sambil melompat di udara, Marcus Rashford, dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang, sudah dilakukan. Namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan. Bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan-Bissaka yang akan melakukan lemparan ke dalam. di sisi kanan lini serang dari Kongo, sodorkan bola ke depan, dihalau lagi, datang lagi Wan Bisaka, terjadi duel duel udara, masih Wan Bisaka, kirimkan lagi Mbuku, ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside, bagaimana punggung 6.

0: Jaspen. Di tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jaspen, Madueke tadi. Masih dibayangi ketat, bagaimana Jaspen mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jaspen di pojok kanan dari permainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jaspen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi satu sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki. Kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan. Honsa sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Alihkan ke sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan. Ada Jasper. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah di mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga. Ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jaspen. Alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti di halang saja. Dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka.

0: Teluk Komo, radio bagaimana umpan yang dikirimkan oleh buku, dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Komo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, gak untung saja. Masih di atas Mister Gawang Inggris, bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson, sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Komo, yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Komo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Komo tadi, namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Komo sempat menyentuh bola. Lemparan di dalam untuk Inggris kali ini dilakukan, namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Komo, yaitu Nathaniel Mbuku, ditarik keluar oleh pelatih Komo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. Tanpa Kadam ya ini ya, kalau pakai Kadam itu penyanyi. Pemain asal Komo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Di belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini, bagaimana Guehi. Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayangin satu pemain Komo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri lini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Melebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Komo. Mencoba sprint kali ini pemain Komo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Komo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengendamkan penalti, disundul saja oleh pemain Komo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris kali ini. Masih Inggris mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Komo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, membangun penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti Komo, umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Komo kali ini. Mencoba membangun serangan kali ini Komo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Komo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Komo masih terletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Wan-Wissa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Komo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Komo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk keunggulan Komo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah hingga menit 27 ini bagaimana ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana pasi masih sangat cekatan di bawah mistal. Kemudian Rashford lewat asis individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Spenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
0: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini?
1: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena empat penyelamatan, saya kira penyelamatan yang empat-empatnya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak unggulan mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Juan Luisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Pasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
1: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, Eze, yang baru saja tadi Anda sebutkan ini, Bung Jupri.
1: Iya, emang Bung.
0: Didengerin kayaknya Mas Kusol ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola kali ini, masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo tadi. Ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola. Mencoba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki garis pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang ditujukan oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo, bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana, hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh sundulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
2: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe. Sudah siap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar dalam Masuaku. Sebutkan saja bola ke depan, jatuh kembali kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng entah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi. Namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi, ada Konsak ini, lihatkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, tidak kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
1: Ya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat. Tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
2: Ya, semakin sengit. Tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Makin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kini Kongo Kok sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi, bertahan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Bertahan dari sebelah ada Guehi kini menguasai bola, masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris, serahkan pada orang lain, belikan lagi depan oleh Jude Bellingham, juga ada Anthony Gordon. Guehi kini hadirkan ke ada Konsa, masih konsam menatap ke depan namun kembali mundur, dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Boehi perlahan mencoba menggiring bola, menatap ke kiri dan ke kanan, memberikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Hadirkan mencoba mencari Anthony Gordon dari duel dengan Wan-Bissaka, kembali dapat kuasai oleh Jude Bellingham, ada Anthony Gordon, jadi kotak penalti. Oh, nampak dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo, mencoba dikejar tadi, langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuaku yang akan melakukan lemparan ke dalam, mundur saja ke belakang dia dengan punggung 6 tadi. Moyang tetap pemain dari Kongo lainnya, sodorkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Messi kini menguasai bola, lebar ke sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba coba dikejar juga oleh Rai. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan sudut bundar, berikan kepada Elliot Anderson. Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan, ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti, mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo, sedotan kepada Harry Kane, lagi mundur ke belakang, ada Anderson, namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo, ditawal oleh Mpasi, belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1 dengan pro 3 dan pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan, kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris, berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan, ada Bukayo Saka mencoba menggiring masuk ke daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, bayangin tadi potong saja, ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana pemain dari Kongo punggung 13 tadi Elia, namun bola bergulir kembali keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah di lapangan, mundur saja ke belakang, bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe masai bola, masih tahu mungkin memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, mundurkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo, masih Anthony Gordon kerjasama tadi masuk, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi, dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau saja oleh Konsa. Terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi, bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa langsung pelanggaran, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka bodoh ke bawah, kirimkan keras, kirimkan bola ke dalam penalti, mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Guehi kini masih bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Kongo, tengah ada Elliot Anderson, Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti, Jude Bellingham kirim kalau kotak penalti berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan, Mbemba tadi langsung saja mundur jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja pada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi pada Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring, kerjasama 4-1 dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2, ada lagi masih Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter Andrea, mencoba disundul, terjemput putus lagi, halau saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba menggiring bola, namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa, berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi, sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bissaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Bisa juga di sana, ada kembali, mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia dibayangin oleh Declan Rice, kotak-kotik dia, manakah akan diberikan Elia,
0: mundur kembali ke belakang. Ada juga Suaku tadi, Adam Bemba kembalikan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi pada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, melewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka, Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo. Berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Masih Anderson, mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola. Alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo. Ada Bukayo Saka juga membayangi di sana. Ada Wan-Bissaka, ada juga Jude Bellingham. Mundur ke belakang, Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham, berputar dia. Putar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo. Terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson. Coba menggiring lagi dari pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane secara ketat mati. Oh, kembali patah tadi, direbut masalah bola tadi oleh Mas Waktu juga, kirim menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, bukan disundul oleh Anthony Gordon. Berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke-84, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh dengan diri pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris. Balik ke Declan Rice, mencoba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodorkan bola, umpan terobosan masuk.

0: Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Messi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
0: Ya, meski tadi sempat pagi peluang pertama dihentikan oleh Messi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
0: Ya.
1: Dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
0: Ya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua. Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo. Bagaimana Wisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo, 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
1: Ya, ini yang, ya, 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk, ya. Mayele yang cetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, IMB.
0: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan, ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice coba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah belakang dia, kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan, ada O'Reilly di sana, masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia, bagaimana Elliot di sana, pendek kepada Harry Kane, kami cetak gol. Jadi apa penjelasan undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti masih cukup jauh jaraknya, coba dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri, Mbemba masih menguasai bola di sana, main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana di sektor kiri pertahanan Kongo, kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana, kembali lagi kepada Tuan Zeba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
1: Dan yang di
0: berdansa-dansa.
1: Dan yang di studio 3 juga dansa dan juga Bung Fajar.
0: Setelah tadi mama pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan tendangan bebas tadi, masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo. Pasti sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan ke sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo, yaitu pemain nomor punggung 12 di sana, sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata, maksud kami, bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui jalan kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Kwan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor 8 dari Inggris tadi, tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana, kerjasama dengan Kwan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Masuaku di sana. Depan sedikit, balik lagi kepada Tuan Zabe, melebar ke sana, ada Mbemba, masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan, kali ini yang dituju adalah Wisa di sana, dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo, nomor 4 Tuan Zabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Ya, menurut gua dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi, maksudnya kali ini masih pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 bisa posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham, terjatuh sehingga membuat wasit memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mahdame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran, sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Bemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk serangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. Kayembe juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Bemba, Wisa maksud saya, sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan, nah masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan, 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6, lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah menurunkan peluitnya, Matt Meng, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar?

0: football is coming home. Gimana penampilan babak kedua dari Inggris? Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, Rashford dan juga Nonny Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Spence
1: ya tadi.
0: Oh ya, oke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Lihat ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain, sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari bertahan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada yang masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, shoot on attempt shoot juga cukup banyak, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berbeda. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wawisat, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka dan Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top score. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang cetakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Jess Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga. Pak Aswin. Jaya. Silakan, Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: tentang senar ini, tim Inggris ini kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya, masih ada Beckham sama
0: Owen. Oh iya benar.
2: Ya, ini kan pencetak golnya kan berbeda oleh satu oleh Casemiro ya lah, oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan juga dibuktikan oleh Harry Kane, membuktikan kehebatannya dia cetakkan 2 gol berempat.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McOwen ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya, dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya, halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris masuk di grand final.
0: Amin. Amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail Dione. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
3: Malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan. Iya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol,
0: iya.
3: Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan, tahu-taunya kapten Inggris Hurricane itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya.
0: 86. Iya.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada, ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul, betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Jam pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya,
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk apa untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini, coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes, halo pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, pagi.
5: Salam orang.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang genobar mendengarkan protes.
0: Siap, terima kasih Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya, nih komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Wah, makanya lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia
0: nanti. Iya,
5: nanti.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam penyisian kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidane. Mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Pagi Mas Fajar.
0: Ya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. Ya, pertama kali menang, kedua ini kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi.
0: Salam olahraga ya. Pak Leman. Silakan.
7: Juga nasib kamu sama kayak
3: ke Jepang ini.
0: Iya. Menang dulu. Iya.
3: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah. Betul Bang Bagas.
0: Oke. Okay, baik.
3: Saya udah dari sini tadi 2-0 enggak lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Bang Indra. Bang Lukman.
3: Bang Lukman
0: tadi. Oke. Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kinclong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil, lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil, lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga, Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin pada Thomas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan lupa aja, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih berat. Kita juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United tim.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Messi, kiper Kongo, tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jude Bellingham tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga ketimbang bagaimana Tony Madueke. Dan Gordon tadi dengan untuk permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan set apa pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan dan shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
1: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun. Ya, bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan menjadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik. Belum kebobolan, dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat, dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak keunggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11. Siapa opsinya?
1: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oliver Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
7: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Oliver Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, masih Inggris masih inginnya Harry Kane
7: mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang paling tajam Inggris, dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo,
7: karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain itu bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
1: Ya betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
7: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nuno Mendes yang dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir. Tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan ya sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
7: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih Bu?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh, dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko, jadi faktor tuan rumah ya tentunya
7: akan faktor tuan rumah
1: ini harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
7: Ada pemain ke-12
1: iya,
7: setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter.

0: dua besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jepri. 2-1, dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana? Kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum lihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya, beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran, di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi

Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara.

0: Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui ini pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat
2: selamat
0: ya?
2: Dengar juga, selamat malam semua.
0: Iya, kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah. Kalian kita di lapangan Cikeas.
0: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri ngabdi untuk masyarakat. Catatan dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Nah, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk saya, jadi untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas, ya, dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya, dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, ya. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya. Tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya, ya.
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya rame.
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa tercinta.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayaknya.
2: Jadi begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang matang lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang. Ini tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Nah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting, kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Okay. Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni yang memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan. Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu enggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar. Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya, dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan. Ya, institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang. Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan. Nah, Bip, menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Aduh, ngapa juga. Ya, dari puncak sampai pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta, berarti masyarakat menilai. Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Subjektivitas kan ada di situ, gitu. Nah makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah, gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
0: Nah ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya, kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya, sementara saat ini Polri juga sudah berkembang semakin responsif gitu ya, bagaimana menghilangkan stigma itu ya, Bip?
2: Ya pertama begini ya, pertama saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif, restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat, ini penting. Jadi, nah penguatan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah, di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade ke-80 ini bukan gampang. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Nah, Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya, berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan, setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Ya.
2: Akhirnya begitu.
0: Baik. Tim kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bib ya. Di bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaan itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh, penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan Tutor Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PCDH dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, tapi Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya juga udah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah, kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, dan juga korupsi gitu ya. Habib, tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya.
0: Yeah.
2: Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu. Itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Maaf ya, hal kayak begini kan contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah, dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya kalau ada percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNK, semua juga memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya, anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita serius. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, ya bahkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Masih
2: punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Iya, ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
2: Sangat, iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi misalkan, maaf nih, kita pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Termasuk kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD, masalah lagi nanti. Lebih baik bagi seluruh Indonesia lah, secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu, coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, so, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Mas Yudi saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, ada itu memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini nggak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat kurang menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Gitu. Okay.
2: Nah, tapi saya bangga dengan Menteri yang sekarang ini, Pak Agus juga lagi sedang pembersihan besar-besaran, berganti macam-macam termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhir kayak begitu lah.
0: Tapi kalau dukungan dari
2: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Tinggal permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Nah, dukungan yang paling fokus sebenarnya anggaran dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita sudah rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga sudah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Bahwa kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya, kan? Nah itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah cuman juga permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
0: Yeah.
2: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya dari atas, jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya itu korupsi di situ yang terbanyak, kan repot.
0: Yeah.
2: Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Ya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bayangkara ke-80 ini? Silakan.
2: Oke. Sebagai penutup ya, saya akan mengucapkan keserukan kepada seluruh korps Bayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
2: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
2: Warnanya biru, elok dipandang.
0: Baik.
2: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
2: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
2: Polri
0: ya.
2: 80.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya Bib ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
2: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik, semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
2: Wassalamualaikum.
0: Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tutup poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 hari Bayangkara pagi tadi di Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal

0: 26 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat.

0: Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komunitas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bambi.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
3: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
3: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun ini, mendapat hadiah ya dari publik, dimana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
3: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Okay. Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, dalam menjaga, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian, Mas. Ini juga yang menarik, kalau saya buka datanya ini, pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
3: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, ya, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas.
1: Ya.
3: Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni, dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini, kami telah mengungkap tindak pidana narkoba, sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kilogram,
1: wow,
3: estasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir,

0: bicara masalah Kamtipmas juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu, Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya, Pak Kapolda ya?
1: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. Atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia, di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan, di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung, di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung. Karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alat alsintan ya, kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
0: Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
1: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Jadi kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan

0: diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtimas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia. Begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
0: Nah, betul. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina. Ya. Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
2: Baik. Ya, makasih Mas Lukman.
0: Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian, Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi, Pak, untuk rangkaiannya? Atau sudah selesai semua?
0: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu, Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan, Pak.
0: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtimas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
0: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Halo, saya Jamie Ravitch, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026. tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu

0: berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Mategading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Azasair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisis ya, dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Baja. Raga
0: Jaya, Bung Tovani, apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan, Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang nggak lolos.
1: Lolos, selebihnya lolos.
0: Luar biasa ya.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisian, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Ya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman, katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan.
0: Gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya, Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Tovani.
0: Iya, salam olahraga, Bu Pak Leman.
2: Olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal, Bang ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, Belgia ini benua Eropa ya?
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal, Afrika juga.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih, Bang.
0: Megang Belgia?
2: Iya, betul. 2-0 lah, Bang.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga, Bung Pacar, juga Bung Tafani.
0: Jaya, silakan, Pak Sarwi.
3: Belgia
0: 2-0. Oke. Baik. Pak Anton di Pekanbaru. Pagi.
4: Selamat pagi, Bung Fajar Inggris.
0: saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
0: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block. Dia nggak Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental block. Inggris kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal, dia sudah bisa mengejar.
0: Itu ya salah satu kuncinya, ketertinggalan dulu lalu kemudian bisa membalikkan keadaan. Itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Fajar.
0: Gimana nih kalau pagi ini Pak Tom?
4: Kalau Pak Tom lebih mulih Senegal, karena ada Sadio Mane sama Nicolas Jackson.
0: Menarik. menarik. Oke.
4: Kalau skornya tidak memenuhi skor karena pasti ada yang kalah.
0: Oke, baik. Makasih, Bang Tong. Lalu saya, wah dari Bali, Pak Dodi, pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo?
2: Iya, pastinya.
0: Pastinya?
2: Iya, pastinya.
0: Kenapa?
2: Ya.
0: Ada Kevin De Bruyne, atau ada apa nih? Oh, tapi milih Belgia. Kira-kira berapa prediksi skornya?
2: Aduh,
0: enggak berani nebak-nebak. Tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1. Belgia lawan Iran 0-0. Jadi dua kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri dua kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia. Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam beberapa penyisian aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tovan?
1: Ya bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah permasalahannya di 2026 ini.
0: Generasi emas ketika itu siapa?
1: Eden Hazard.
0: Oh iya.
1: Nah permasalahan.
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
1: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru, ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
1: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller, ya, ya.
1: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga.
1: Courtois,
0: masih termasuk yang senior ya.
1: Iya, salah satunya senior juga.
0: Iya.
1: Kepala tiga, ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rodriguez ya sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membantu membentuk generasi emas selanjutnya.
0: Oh iya, sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar enggak muda semuanya deh senior-seniornya.
1: Ya, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia pelat panas.
0: Pelat panas.
1: Ya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom, 1-1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir lawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur untuk Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye, ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya masih di apa sih baku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah perhatian Pavel Tiao ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal panjang gitu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: gak lolos.
0: Nyaris gak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim bawah gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu sungguh pesta gol. Dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Izasa Guaye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal,
0: termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun. Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pape Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa
0: kalah telak.
1: Iya,
0: kalah. Nah, bukan kalah telak sih, kayak 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up pelatih Pape Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasar Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pape Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3?
1: Ada 5, itu karena Sar juga dia sebenarnya
0: gelandang ya?
1: Gelandang
0: berarti false nine ya Sar ini? Tidak, Daya, striker
1: Daya, Daya itu strikernya Daye.
0: Oh, Daye
1: strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri
1: ya. Dua Guaye itu gelandang Cis di atas kertas di starting line up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Patrick Cis itu gelandang
1: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu taruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
1: ada Jacob, Nyakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Nyakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah. Karena maka itu saya melihatnya
0: menumpuk di tengah.
1: Kok pemain di tengah ya, walaupun dengan tekanan yang diberikan semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel, ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, handal dalam menguasai bola.
0: Lalu di respon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, De Ketelaers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini
0: seret gol.
1: Masih terus dipercaya. Trossard tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia, meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Moury Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal menjaga gawang tentu saja Timo Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Moury Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera dan nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih
0: ya.
1: Iya,
0: jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, itu striker sih, penjaga gawang. Penjaga gawang.
1: Jadi cuma Moury Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh,
1: dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Iya.
1: Walaupun secara cap di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Baik, pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712. 386-2375 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match juga amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Yeah.
0: Karena dari tampilan, kalau dulu mungkin iya ya?
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas, dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Kasarnya big match tier kedua.
0: Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok. Pagi.
5: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
5: Siap.
0: Oke, silakan.
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
5: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
5: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
5: Makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
6: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Sorry, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga adu penalti. Kira-kira. Kira-kira sampai adu penalti nih, Pak Rahman.
6: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan, apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya, ada penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian. Sampai ya, itu banyak sekali itu video-video yang beredar di sosial media, bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya, ini 50 lah ya, Bung Tovan ya.
1: Ya, ada faktor keberuntungan.
0: Ya, faktor luck ya.
1: Di Jerman lawan Paraguay juga. Sejatinya di perenang kelima, Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa, menepis bertendangan lawan.
0: Ya.
1: Taunya rekannya sendiri, enggak tahu.
0: Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
7: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga jaya, silakan Pak Dian. Ya.
7: Ini kayak itu Eropa ini kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
7: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 gitu, menit ya.
7: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, baik.
7: Untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya, Mas.
0: Oh, jagonya karena Belgia ya.
7: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opo di Wacu gimana nih? Pak Opo pagi.
8: Ya, pagi Bung Pajar.
0: Iya.
8: Dengan di sana.
0: Iya, silakan.
8: Jadi kalau menurut saya ini titik ini karena saya jago kan Belanda saja panjang ke Jerman semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan kalau mau jagoin Belgia enggak jatuh.
8: Iya, jadi makanya saya Senegal aja sih, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke. Okay. Kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung. Bung Nova nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertati-tati, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia. Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0. Belgia Tunisia kita menang 5-0. Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia. Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia, itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2. Artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Ya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
1: Ya.
0: Resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun fakta yang terjadi tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Sebenarnya masih ada PR besar bagi Bebet Diaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly enggak main di starting eleven ya?
1: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini berarti dia udah.
0: Oh iya, kali itu Koulibaly enggak main.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
9: Selamat pagi Bun Pajar.
0: Iya, Salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
9: Iya, Jaya.
0: Jaya.
9: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih, Pak Ismail. Wah. Banyak yang optimis, tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya melawan Belgia atau dia lebih sabar? Saya rasa kalau lebih sabar, malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau akan dimulai. Terima kasih Bung Lovani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senti, geleng-geleng tadi kalau ada penalti kepanjangan kah?
1: Panjang banget.
0: Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senti.
11: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan para pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Citoyen Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick off babak pertama akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Said Martinez. Di mana ya, kick off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga oranye serta celana hijau muda dan kostum putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kostum hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung memasuki detik ke 28 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menunggu bola, dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Senegal atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa, Musa masih menang belas denak ke depan, dia nomor punggung 25 tadi ataupun katanya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jacob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sebenarnya, umpan langsung ke mulut gawang namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor 10 tadi, ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Weaver, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih milik Lukdia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Weaver, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga memasuki menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor 23 ada Pape Goye. Maka nomor 13 Ilman Diaye dari sektor kiri pertahanan Belgia mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor 26. Di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata. Dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Akan dieksekusi atau dilempar langsung untuk 21 tadi ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6 di sana ada Patesis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali backpass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, melilit satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini, bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan. Umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Ilman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
12: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel. Ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Kunpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Kali ini Charles de Calcaterre umpan ke depan yang dimasukkan ke kotak penalti. Tadi hampir saja, bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne. Angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne. Masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang ke Joko, tapi nanti melambung dulu aja. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Petecis, umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya, masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita, umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate, umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Patricis, masih Patricis ke sebelah kanan kepada Catherine Diata, balikan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Senegal menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw, umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate, giring sejenak kali ini Niakate, alihkan ke sebelah kanan kepada Peticis, dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Krepin Diata, bermain satu bersama Ilman Diaye, umpan ke depan, maksudnya tadi Ilman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim De Kupior, umpan lagi, Deusro kali ini pemain Senegar mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik penyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob kali ini, tahan bola sejenak ke tengah kembali. Pemain nomor 19 tadika, umpan ke sebelah kanan, masih kan di Peticis. Back yang cukup jauh kali ini membantu serangan, balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Tosan. Kali ini masih satu pemain. Dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Kanteleran. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti, coba bermain-main. Serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia. Tapi masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Tosat. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre Asi ini. Coba lagi kali ini Mossa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Peticis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Krepin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Peticis, mencari kawan Peticis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana kali ini, masih kuasai bola, didekati tadi oleh Kataleb, umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan kepada Krepin Diata, coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh, sehingga keluar dari bidang pertandingan, lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia, sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Daniel Michel arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi, balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini Peter Boon bermain kali ini bersama Doku, kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi, umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, ya ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi di pressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya, saya 10 ya, 10 kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan, Kevin Diata kali ini ataupun Peticis, alirkan ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Peticis, arahkan ke sebelah kanan Kevin Diata kali ini, coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan Ilman Yaye, masih Ilman, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs, Ismail Jacob mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang tuduh Jacobs kali ini, angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs, mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 Timothy Castane. Tapi kali ini Tosat coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal, bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini, arahkan lagi ke tengah Hans Vanaken kali ini, didorong kepada Tielemans, Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal, bola kembali putus pertahanan dari Belgia, kali ini ancang-ancang lagi dari belakang, para pemain Senegal dari sebelah kiri, Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya, coba lagi kali ini dari tengah, Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan Krepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Diaye, back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini, coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, kepada Konsentrasi, masih ada satu pemain. Apa yang di sana Ismail Sar? Sudah tadi ditepis di bawah Kortoa, terkena Ismail Sar kembali, tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jalan sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang yang terjadi tadi. Beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patisic umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilham Diagne ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Tosat kali ini. Kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan, Pape Guaya umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
11: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Senpi terus mengepung pertahanan dari Belgia. Kali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan, sendiri kembalikan umpan saja ke belakang tadi. Ada nomor 24 di sana, ada Brandon umpan lagi ke Anaken, ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur. Di sana ada Telemans, umpan lagi ke sektor tengah, ada Anaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 pada rekannya, ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Anaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Anaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacob sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Moses, Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor punggung 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka. Kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi, Kalter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia. Cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Ismail Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi lebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi. Nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan crossing ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan oleh tendangan itu Diaye. Kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana, Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung. Serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan.
13: meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Mauri Diaw. Masih aman lagi ini, memang terjadi dual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh ketua kesebelasan ini, Van Aken, dari sektor tengah Belgia. Kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard. Kembalikan lagi pada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal dan kini diambil alih lagi oleh pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye, mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi melebar ke kiri, coba untuk delay bola sejenak, kini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia yang dituju di sana nomor 15. Kita masih melihat ada di atas Melia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan. Di sana nomor punggung 6 tampaknya arah sebulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi

0: mana Ken masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Telemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Telemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Telemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Telemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
1: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
2: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi Krepin Diata, kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 24 Peguaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi, Sadio Mane mampu melewati kali ini, masih step over dia, lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan, apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum, kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi kali ini, para pemain dari Senegal, Pape Gueye umpan lagi ke tengah lagi kepada Iliman Ndiaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Musa Niakate yang jauh kali ini membantu serangan, coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diata, Diata kali ini, coba menerobos terus menggiring, masuk ada kembali balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan dilepas tapi nanti melengkung tadi, terlalu jauh tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi padangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan dalam saja akan dilakukan oleh Jacobs kali ini jauh ke belakang, lagi-lagi para pemain dari Senegal coba lagi 19 tadi, Moussa Nakate ke tengah lagi kepada Ghana Gueye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye, Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia, arahkan kali ini ke Pretin, Diata, Diata umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail, Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diata ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patricis, Patricis coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan terjadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye, Ndiaye tahan sejenak, dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane, Sadio Mane, umpan ke dalam sejati, melengkung tadi, Guri. Bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini, namun kita nanti apa offset atau tidak tapas pastinya Bung Taufani, dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
1: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Ya, kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali

0: gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
1: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus di cecer pertahanan dari Belgia, Bung.
0: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
1: Ya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tilman Sadi, bola jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi. Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten kesebelasan Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah, dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal, back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw. Tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini. Dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat, ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama di tengahnya nih, Bung.
0: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan sehingga menyulitkan mereka.
1: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillier, ini juga masih terkunci, Bu.
0: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
2: Ya, baik, beneran saat ini hydration break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan. Serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan di Messi nomor 21 Timothy Castagne sudah mengatakan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi ke belakang saja kepada pemain nomor 24 di sana, ada Brandon melontarkan kepada Arthur sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Fiate tampaknya tadi kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur, lagi dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi, tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka, kembali lagi Castagne alihkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang, dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang ketahuan memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 21 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini menarik Bung Tovan.
0: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
2: Ya, open play sudah dilakukan, Kuiper dorongkan saja ke belakang pada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor 24 di sana Brandon, dorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan dimasuknya tadi pada rekannya satu nomor 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja milik Lucas sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Castagne, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melindungi dari kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal tampaknya tadi. Jaga gawang Moridiaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan jauh sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Ghana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 23 tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka, ada Iliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melempar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini cukup menarik memang Pate Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sekou Mané nampaknya dari sektor kanan, pertahanan dari Belgia tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al-Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi, di sana ada Brandon, alirkan ke tengah pada Clemens, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia tampaknya Clemens, umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Clemens, menahan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Clemens, umpan ke mulut gawang, tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Bruyne. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Castagne lempar saja kepada Jeremy Doku, beli Klubia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin Bruyne, namun Kevin Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken dari sektor tengah, mencoba melewati satu pemain Senegal tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Castagne balikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak, dia memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Clemens umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini, memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Guaye, ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diare nomor punggung 10 Mane langsung shooting, masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wansu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Yuri Tielemans, namun gagal, tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10. Tampaknya ada terosan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tapi umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4 Brandon menguasai bola, dia sambil berlari kecil-kecil melihat menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, melebar dia, dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola Trossard, berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah, di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal, di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melihat umpan langsung ke mulut gawang, sulit juga lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan, dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papae ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga akan menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
3: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugge ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Zit, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Tate ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Mark Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini, Tielemans kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri, kali ini ada Torsat ataupun satu pemain lainnya, kali ini umpan ke dalam kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxime Decoubure. Masih kali ini dorong ke depan kepada Tosato. B1 kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi. Tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini ataupun Arthur Tit. Dorong lagi kepada Brandon Mitchell. Arahkan ke sebelah kanan kepada Castane. Castane ke sebelah kanan kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonard Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Tit kali ini kepada Maxim De Kuyper. Masih De Kuyper masih arahkan lagi lahan bola sejenak. Dorong lagi ke tengah kali ini berbahaya. Kosong kali ini. Umpan lagi tidak ada kawan tadi maksudnya Hans Van Ecken. Tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi. Berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit. Dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia masih antentit. Arahkan ke tengah kepada Tosat. Dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lakan ke sebelah kanan kali ini. Jauh kepada Castane. Castane giring sebentar kali ini. Coba memasuki kotak penalti. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini. Tapi hampir sati pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler. Bersama pemain nomor 6 yaitu Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan pemain nomor 19 tadi dari Senegal Moussa Niakate. Apa yang terjadi wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini padahal berduelnya dengan Krepin Liata tadi tetapi memang De Kuyper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis. Pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak. Umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan yang dimaksud adalah dari Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola. Kali ini kepada Kevin De Bruyne, bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Mitchell ke sebelah. Mana kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Kuyper. Umpan ke depan yang itu jadi kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku kali ini masuk ke kotak penalti. Doku terhadap kaki kanan. Tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya. Sehingga arahnya langsung ke kiper. Dan memang tidak terlalu deras. Sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku kiper Senegal umpan ke depan lewati garis tengah berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Van Ecken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tit. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Kata Leler umpan lagi umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini. Menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Ivan De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan. Tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Kuyper. 5 ternyata ya Maxim De Kuyper. dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Moridiau. Mesin The Super dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi apun, tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke tapi penalti berbahaya kali ini, menyasar tadi. Tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuyper tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yaitu Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Panneker ataupun Kevin De Bruyne. Super umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Ndiaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba di satu tadi kepada Pape Gueye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini sudah mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri kerana Arthur Tate, masih Arthur Tate. Umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuyper, masih Maxim De Kuyper. Maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal, ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini, arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne, kali ini Doku. Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal, berhasil loloskan. Tetapi dihadang dengan baik tadi, tetapi masih coba masuknya tadi. Penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku. Dan sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan, sebelumnya tadi sebelah kiri, bertukar dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Moridiau. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku, pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Gueye. Dari tengah kali ini Agas ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken, Haneken kali ini umpan ke sebelah kiri, yang dituju adalah Maxim De Kuyper. Kali ini Maxim De Kuyper back pass lagi kepada Arthur Zit. Masih coba kali ini giring sejenak, masih mendelay, arahkan kepada Hans Panneken. Ke tengah lagi kali ini Michel, kali ini masih pemain dari Belgia. Coba lagi dari sebelah kiri Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola, dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Kali ini dari sebelah kiri Tosat, Tosat umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku, Doku di dalam kepala berarti terjatuh, bukan sebuah perkara ya, penganggaran posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal, tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini, akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans, siapakah yang akan menghadapi bola. Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini, tinggal satu menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Kuyper. Kita nantikan yang satu Maxim De Kuyper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya, pemain dari Napoli ini, dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Kuyper dengan kaki kirinya kali ini. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan, maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne, alahkan ke sebelah kanan, itu oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, bisa melalui Jacob atau tidak, masih melihat Luke-nya. Doku masih kontak penalti, ke tengah kepada Tillmans. Tillmans kali ini coba lagi menahan bola sejenak, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw, sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu, wasit Said Martinez sudah meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
4: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Petiau mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 40% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya babak pertama ini?
5: Ya, apa yang dilakukan oleh Pratip Petiau sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum Eden break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
4: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung, untuk memecah kebuntuan?
5: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat terangan Donat Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos de Cataler sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada The Keeper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
4: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
5: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti yang terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
4: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Taufani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
5: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah Eden break mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
4: Yeah.
5: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mauri Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
4: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Baiklah, kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
6: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadium Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.
0: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Capetillo itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup I. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali menghadirkan kejutan dan mengunci 1 tempat di babak 16 besar.

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, melawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin diam aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dia alami kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otak itu belajar bahwa ya udah hopeless aja.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga.

0: little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali menghadirkan kejutan dan mengunci satu tempat di babak 16 besar.

bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan secara langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Cavani sudah masuk Lukaku nih, Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan. Pelakakan.
0: Iya, dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu, Bung Tovani dan juga pendengar Motika dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar. Dan babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye, namun tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia, namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain. Langsung lompat crossing, tidak mampu. Di sana Diaye, langsung shooting. Sepakan kaki kiri tadi maksudnya Iliman Diaye masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trezeguet mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya, melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melihat Belgia, cepat sekali umpan lagi ke Paneka, namun sayang sekali umpan Paneka tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal, namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur, pemain Belgia, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah, di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi, ada Tillerson, ataupun Tillerson tadi, umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia, ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia, ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah, kepada sang kapten ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melalui Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang, ada Diarra, dan kembalikan back pass ke belakang Diarra kepada Musa, tarik lagi ke 1-2 kepada Diarra, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuipar, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menang bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuipar, mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tillemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21 di sana ada Castagne, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal. Masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Tillemans, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal, namun bagi bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi umpan saja di atas tadi kepada rekannya nomor punggung 13 dari Yaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia ada Quiver, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan dari Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kita melihat Diaye, nomor 5 Diaye, namun tarik lagi ke belakang, nomor punggung 15, Diata kembalikan lagi kepada Diaye, Pape, Pape Diaye atau Guaye, tampaknya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi, nah teruskan, oh! Bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini. Kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal, nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana, di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melebar suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Musa Niakete tadi sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Kovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim Singa dari Teranga.
3: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52 kembali, bagaimana pertandingan dimulai, ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi nomor punggung 18 Ismail Assar mencetak gol kedua bagi Senegal juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada Frivo, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya, dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman, dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan, tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51. itu tampaknya tadi, dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Mampukah kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia? Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Telemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Panaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya. Justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
4: Ya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan kali ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicolas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Panenken. Membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul, nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio, dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Elimian Diaye. Diaye masih nahan bola ke tengah lagi. Justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal. Baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu. Hingga menit 57 ini sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tujuh adalah Moussa Niakate. Umpan lagi back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Pete Cis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke

belakang kali ini. Lucas ataupun Arthur Tate mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini. Para pemain, oh justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakayoko dari sebelah kanan, berbahaya kali ini Luka Bakayoko, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya untuk saat kali ini, bola kepada Lukaku, Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Vaneken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia, Torsat kali ini masih dari tengah, Torsat alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakayoko. Bakayoko kali ini masih menggiring bola. Oh, masuk kotak penalti, berbahaya kali ini. Luka Bakayoko, terhadang ke kiri. Oh, masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Dari ke belakang lagi. Masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Menyisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi, jatuh kepada kaki Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi, di dalam kotak penalti, di sebelah kanan, Donald Tillmans, terakhir kanan. Hai Tillmans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai back Mosania Kate, hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tillmans, memberikan kode tangan kirinya. 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tillmans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, tuju adalah tadi Tillmans, jatuh kepada Luka Bakayoko kali ini. Luka Bakayoko coba lagi membalikan badan tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini, para pemain dari Belgia lewati garis tengah kepada Arthur Tate. Masih Arthur Tate giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat kali ini, umpan kali ini kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tillmans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saya tadi Maxime De Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxime De Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia, masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakayoko, tetapi balik lagi kali ini tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri, Maxime De Cooper. Oh, terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nah, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya, karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Capri Diatta, umpan lagi ke belakang kepada Petit Cis. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxime De Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diatta. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini didorong tadi dari belakang oleh Diatta, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Vaneken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan nanti Vaneken di lini tengah akan merubahkah arah serangan kali ini. Dari tengah kali ini Torsat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakayoko dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakayoko menggiring bola kali ini. Arahkan ke depan. Maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel. Sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Melakukan tadi karena menjegal

Thank you.

para comer.

kita. Satu.

tadi

tadi manfaatkan.

memberikan pengertian cukup.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan, diberi nikmat rizki dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, tidaklah cukup dengan keislaman yang kita miliki. Orang Islam tidaklah akan memberikan satu hal yang lebih besar mendapatkan keuntungan di hadapan Allah jika kita tidak menjadi orang beriman. Jadi, selain kita sebagai seorang yang Islam, yang Muslim, kita juga harus menjadi orang yang beriman. Karena keberadaan orang Islam dengan orang beriman punya kedudukan yang berbeda. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15, Allah menggambarkan tentang fenomena tersebut. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qalatil a'rabu amanna. Ketika ada segolongan orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi di Madinah, kemudian mereka menyatakan, amanna, kami orang beriman. Pengakuan mereka sebagai orang beriman dinafikan atau tidak diakui oleh Allah melalui firman-Nya yang dihantarkan kepada Nabi. Qul lam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi kulu, katakanlah aslamna, kami itu baru Islam. Jadi pada saat kasus tentang orang-orang Arab Gunung, Arab Badui ini, pada saat mereka menyatakan sebuah keimanan di hadapan Nabi melalui wahyu, Nabi menjawab bahwa mereka hakikatnya belum beriman, tapi mereka baru dalam posisi Islam. Sehingga orang beriman itu pasti orang Islam, tapi orang Islam belum tentu dia adalah orang yang beriman. Kenapa di sini Allah menyatakan mereka belum dipastikan sebagai orang beriman, baru sebagai orang Islam? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena kekuatan iman belum meresap, belum menyatu, belum kuat di dalam hati kalian. Sehingga kekuatan hati, kekuatan keimanan yang tertanam dalam hati, dan hati adalah merupakan raja di dalam tubuh kita. Dan dengan kekuatan hati ini, dengan hati yang berkekuatan iman ini, maka hati akan menggerakkan segala langkah, segala gerak, segala daya upaya dengan keimanan, dengan tuntunan, dengan bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat keimanan belum kokoh, belum menjadi kekuatan dalam hati, maka hati tidak akan dikuasai oleh kekuatan iman, kekuatan ayat, maka hati itu akan kosong, maka hati akan dipenuhi hawa nafsu, hati akan dipenuhi oleh bisikan syaitan, sehingga hati itu akan menggerakkan tangan kita, gerakan langkah kaki kita pun akan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bahwa Orang yang beriman adalah orang yang di mana hatinya itu tertanam keimanan yang kuat, sehingga terefleksi dalam aspek kehidupannya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa ing tuti Allah wa rasuluh, wa ing tuti Allah wa rasulahu, la yalikum min a'malikum syai'a. Jika kalian itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang menghalangi, yang merugikan dari apa yang kalian lakukan sebagai amal dalam ketaatan itu. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran bahwa keimanan yang kokoh dalam hati akan merefleksi ke dalam aspek gerak langkah, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan gambaran dari keimanan yang sesungguhnya, bahwa iman itu adalah merupakan kekuatan hati yang teraktual dalam gerak langkah kehidupan seseorang. Dalam ayat berikutnya Allah menggambarkan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah, orang-orang mukmin itu hanyalah, allazina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang mengamankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Sumalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka dengan keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang utuh akan perintah Allah, akan kebenaran yang datang dari Allah, dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Wajahadu bi amwalihim wa angfusihim, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah gambaran dari orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mereka adalah allazina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang mengamankan, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak punya sifat ragu, mereka punya keyakinan yang kuat. Wajahadu, kemudian mereka berjihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shodiqun, maka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah gambaran orang-orang yang beriman. Jadi pada saat keislaman tidak dibuktikan untuk mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, maka keislaman itu belum sampai pada tingkat keimanan. Keislaman itu belum sampai pada tingkat ketaatan yang sesungguhnya. Di mana Allah menyatakan pada saat kita masuk ke dalam Islam, maka ketaatan itu harus seutuhnya dan seluruhnya. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, pada saat kalian itu masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan utuh, dengan keseluruhannya, dengan genap, dengan sepenuhnya dan seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, karena syaiton akan membawa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita tidak sepenuhnya secara utuh menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tersebut. Maka dengan demikian Allah menyatakan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu jelas merupakan musuh yang paling nyata bagi kita kaum muslimin khususnya, dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang yang sudah berislam, mari kita tingkatkan, tidak sekedar kita Islam, tapi kita juga beriman, dengan cara kita menjalankan, mengamankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasul, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu. Lumina.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk edisi hari ini Mutiara Pagi hari Kamis 2 Juli 2026, barengan sama Via ya teman Pro 2 sampai nanti sekitar jam 6 pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah mengenai seni berlapang dada di tengah ujian kehidupan dari Imam Al-Qusairi bersama dengan Ustadz Ihsan Tobi'i SPD. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz yang sudah bergabung di line telepon kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, alhamdulillahi awalan walhamdulillahi akhiran walhamdulillahi mustaghriqu wal mahamidi kulliha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin hassi ala ta'atil karimil ghaffar النهي عن اتباع الهوى والنفس والشيطان وكل ضار وعلى آله السادة أطهار وأصحابه الأخيار الأبرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin adh-dhakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ucapan yang pantas dikeluarkan oleh kita seorang hamba adalah ucapan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah, semoga senantiasa rasa syukur ini selalu melekat di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, yang kemudian dengan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terus menambahkan nikmat tersebut kepada kita, nikmat yang terus mengalir tanpa henti, bertambah kemudian menjadi terus bertambah kenikmatan tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapapun orangnya yang senantiasa bersyukur kepadanya terhadap segala kenikmatan yang diberikan olehnya, la azidannakum, maka ia akan terus ditambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Begitupun sebaliknya, jika orang tersebut enggan mau bersyukur kepadanya, tidak merasa cukup bahkan kurang, maka orang tersebut inna azabi lasyadid, menunggu azab Allah amatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga senantiasa pendengar Pro2 dimanapun berada yang kita cintai, semoga kita semua terus ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan, semoga tercurah terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membariskan teladan tentang bagaimana tetap bertakwa dalam setiap tarikan nafas dalam kehidupan. Pendengar setia RRI Pro 2 Cirebon dimanapun berada yang kami cintai, menjaga ketakwaan adalah sebuah keniscayaan yang wajib kita pegang dalam setiap keadaan. Maka dalam suasana yang penuh berkah ini, kami juga menyampaikan kepada diri kami pribadi agar senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali wa antum muslimun, engkau dalam keadaan muslim. Pendengar setia RRI Pro 2 Cirebon dimanapun berada yang kami cinta, dahulu manusia diuji dengan keterbatasan makanan, keterbatasan minuman.

0: Dan jarak yang jauh, maka hari ini kita diuji oleh banjirnya informasi, derasnya persaingan, cepatnya perubahan, dan beratnya ekspektasi. Media sosial dan stasiun televisi sering menampilkan kehidupan sempurna orang lain, sementara kita sendiri bergulat dengan cicilan, bergulat dengan target kerja, tanggung jawab keluarga, sehingga muncul perasaan yang cemas akan masa depan yang belum pasti dan selalu berubah tanpa menentu. Namun sesungguhnya kondisi yang seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelum era digital lahir kondisi saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sunnah kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maka wajar jika kita hari ini merasa lelah, wajar jika usaha terasa berat, rezeki terasa sempit, dan hati sering gelisah. Sebab kenapa? Memang demikianlah tabiat kehidupan dunia. Dinamika yang berubahnya begitu sangat cepat. Dunia bukan tempat bebas ujian, melainkan tempat manusia ditempa agar iman dan kesabarannya semakin kuat. Oleh karenanya itu, kita harus mampu menghadapi setiap ujian dan tantangan dengan lapang dada. Kita harus yakin bahwa di balik setiap ujian yang Allah berikan, selalu ada jalan lapang yang Allah sudah siapkan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah menyempitkan dan melapangkan, kepadanya kamu dikembalikan. Maka semua keadaan, baik sempit maupun lapang, pada hakikatnya bersifat sementara. Ujung dari semua perjalanan hidup adalah fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab. Maka janganlah kita terlena ketika berada dalam kelapangan, dan jangan pula berputus asa ketika kita berada dalam kesempitan. Al-Imam Qushairi di dalam kitabnya Arisalah Al-Qushairiyah, saya baca pada halaman 158, menyatakan bahwa terkadang suatu kelapangan datang secara tiba-tiba dan menimpa seseorang dalam keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Ia tidak mengetahui sebabnya, tetapi keadaan itu mengguncang dan mengusik dirinya. Maka jalan terbaik bagi orang yang mengalaminya adalah diam dan menjaga adab. Sebab pada suatu saat itu terdapat bahaya yang besar, maka hendaklah berhati-hati terhadap tipu daya yang tersembunyi. Beliau menukil perkataan dari ulama, "Qif 'alal bisati wa iyyaka wal inbisat." Berdirilah di atas hamparan, tapi berhati-hati agar tidak berlebihan. Maka penjelasan ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam setiap keadaan hidup, baik saat sedang lapang maupun sedang sempit. Ketika lapang, jangan sampai kita sombong dan lupa diri, dan ketika sempit, jangan sampai kita putus asa dan berpuruk sangka kepada Allah. Kita harus terus menjaga husnudzon bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling terbaik. Para ulama pernah mengatakan, "Wali kulli syai'in ajal," dan setiap sesuatu ada batas waktunya, ada masa expire-nya, ada masa tenggang. Maka kita harus yakin bahwa masa sulit, masa paceklik, masa gelisah, dan masa penuh dengan tekanan tidak akan berlangsung selamanya. Semua ada batas waktunya di sisi Allah. Begitupun kenikmatan, kelapangan, jabatan, kesehatan, masa muda, semuanya juga bersifat sementara dan ada batas waktunya. Dengan kesadaran ini, hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah panik saat menghadapi masalah dan tidak mudah lupa diri saat mendapatkan nikmat. Kita akan lebih fokus dalam menjalani hidup, menghadapi tantangan, dan memperbaiki diri. Maka pendengar setia RRI Pro 2 Cirebon dimanapun berada yang saya cintai, dari uraian yang singkat ini ada pelajaran penting yang perlu kita pegang. Yang pertama adalah sabar, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga tetap berusaha secara maksimal. Lapang dada bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, tidak. Tetapi lapang dada berarti menerima ketentuan Allah dengan hati yang jernih, sambil tetap melakukan usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita perkuat istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Kita harus yakin bahwa dengan istiqamah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Innal ladzina qalu rabbunallahumma tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahsanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahsanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Itulah barangkali uraian yang singkat terlebih dahulu yang Kak Ahsan sampaikan. Selanjutnya silakan Mbak Fia.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ureannya hari ini ya. Seni berlapang dada di tengah ujian kehidupan dari Imam Al-Qushairi, begitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian pendengar dan juga teman Pro 2 bisa bergabung interaktif barengan sama kita di sini ya. Boleh melalui live chat YouTube di RRI Cirebon, kemudian juga boleh berkirim WhatsApp ke nomor 08 11 20 20 937. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui line chat di YouTube kita hari ini. Pak Ustadz, selamat pagi atas nama Srori, katanya alhamdulillah bisa menyimak dari Lelea Indramayu nih Pak Ustadz. Wah, jauh juga pendengar kita ya. Kemudian ada atas nama Siti Fatima Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah menyimak. Kemudian juga ada Bu Reni dari Plumbon Pak Ustadz, yang mengikuti dialog interaktif kita hari ini di Mutiara Pagi. Izin bertanya katanya ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Kang Ustadz, mau bertanya gimana sikap kita dalam menyikapi berita di media digital yang terkadang itu menyesatkan. Ini relate banget sama tadi uraian Pak Ustadz ya, tentang banjir informasi, begitu ya Pak Ustadz ya. Silahkan tanggapannya Pak Ustadz.
0: Ya, menyikapi dengan informasi yang menyudutkan ya, informasi yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan pada kebenarannya, maka sikap kita harus selektif. Yang pertama jelas ya, tentu harus kita bisa memilih dan memilah sumber ya. Media yang disampaikannya itu apakah memang beritanya menyampaikan kebenaran, apa justru malah media-media yang mainstream hanya untuk menyampaikan ujaran kebencian atau hoax dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sikap kita harus tabayun ya, perlu bukan klarifikasi tetapi menelusuri terlebih dahulu, tabayun terhadap sumber yang jelas, sehingga dengan dua hal ini, tabayun dan selektif, kita kemudian tidak mudah menyikapi, menanggapi berita-berita yang apa namanya hoax, kemudian berita-berita yang menyudutkan, mengintimidasi, menyampaikan ujian kebencian dan sebagainya. Dan tidak hanya itu juga, kita juga berupaya terus kemudian mengedukasi diri sendiri mengenai literasi ya. Harus jelas, harus detail, teliti literasi digital untuk bagaimana cara memahami media yang kita telaah terlebih dahulu ciri-ciri hoax itu seperti apa. Kemudian ketika ada penyampaian yang tidak sesuai dengan kebenarannya, melaporkan berita tersebut ketika diduga hoax dan sebagainya kepada pihak yang berwenang serta platform media terkait, agar kita menghindari keterlibatan emosional saat membaca berita yang memancing emosi. Ya, barangkali tiga itu ya cara menyikapi berita-berita yang demikian ya, dengan selektif, kemudian tabayun, dan kita harus teliti ya literasi dalam digital itu sendiri.
1: Bisa dimulai dari diri kita sendiri ya Pak Ustadz ya, nggak asal forward begitu ya di grup keluarga ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, mungkin hampir semua orang tuh pernah ya Pak Ustadz ya merasakan fase kayak dada tuh sesak gitu karena keadaan Pak Ustadz. Sebenarnya secara spiritual begitu ya, apa sih sebenarnya penyebab utama hati kita ini mudah sekali Pak Ustadz merasa kayak apa ya, sempit hati gitu Pak Ustadz. Apa karena ujian hidup kita rasanya kayak terlalu besar gitu Pak Ustadz, atau justru mungkin hati kita ini yang apa ya, kayak kekecilan gitu ya buat menampung ujian tersebut Pak Ustadz?
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ketika kita ini berikrar dengan melalui syahadat, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita berikrar bersyahadat, kemudian kita melaksanakan perintahnya dengan melaksanakan sholat lima waktu, kemudian kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang wajib, kita menunaikan zakatnya, zakat fitrah, maka semasa kita hidup di dunia pasti kata Allah akan diuji dengan empat ujian. Salah satunya ujian yang pertama yang akan Allah berikan kepada seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, pasti dengan rasa ketakutan, khauf, takut, cemas. Apalagi sekarang hidup yang begitu sangat cepat dinamika perubahannya dan tidak menentu, tidak ada kepastian dalam hidup ini. Ujungnya kepastian kehidupan ini adalah kematian. Maka oleh karena itu, kullu nafsin dzaiqatul maut. Nah, kembali lagi bagaimana rasa takut itu sendiri, kecemasan itu sendiri memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Nanti akan diuji apakah ketakutan tersebut kemudian malah dihindari dan semakin jauh dari nilai-nilai agama, dari nilai-nilai ketakwaan kepada Allah, maka justru dia adalah orang yang salah dalam mengambil hidup. Tapi ketika dia diuji dengan ketakutan, dengan kecemasan, takut nanti tidak sukses, takut nanti tidak dapat jodoh, takut nanti khawatir tidak bisa naik jabatan, takut nanti ngelamar pekerjaan tidak diterima, takut jadi pengangguran, takut jadi sampah masyarakat dan sebagainya, maka ketakutan-ketakutan tersebut bukan untuk dihindari, dihadapi, dan ketakutan tersebut sudah Allah persiapkan, ujian yang Allah persiapkan sudah disiapkan untuk kepada siapa? Untuk hamba-hambanya, yaitu kita semuanya. Oleh karena itu, ketika kita sedang menghadapi situasi yang demikian, yang real saat ini kita hadapi, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan bertakwa kepadanya. Waitaqillah yaj'aluh makhraja. Maka ketika orang yang menyerahkan semua urusannya, ketakutannya, kecemasannya kepada Allah, yaitaqillah, maka Allah akan yaj'aluh makhraja, akan berikan 1001 solusi dan kita akan dibawa kepada situasi dan kondisi yang Allah berikan jalan keluarnya. Tidak hanya yaj'alahu makhraja, tetapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan diberikan rezeki, diberikan solusi dari arah yang tidak disangka dan diduga. Dan itu sudah berjalan dengan seiringan. Ketika kita ini merasa hatinya sesak ya, kemudian susah nafasnya dengan lega karena pikiran, sumber dari pikiran ketakutan dan kecemasan itu sendiri untuk menghadapi hari esok, maka yakinlah ketika kita sedang menghadapi ujian dan musibah serta cobaan, inna ma'al usri yusro, bersama ada kesulitan, di situ ada kemudahan, bukan setelahnya, tetapi memang beriringan. Maka yakinlah, tetap yakin dan optimis bahwa kita ini mampu dan bisa menghadapi serta menjalani kehidupan yang perubahannya tidak menentu yang demikian itu. Itu barangkali kalau secara perspektif agama. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian yang pengen via elaborasi lagi mengenai seni berlapang dada. Biasanya kan sebagai manusia sering banget ya Pak Ustadz terucap, saya tuh udah maafin gitu. Misalnya kita ada konflik bersama dengan teman, keluarga, begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi gak bisa lupa Pak Ustadz. Nah, udah maafin tapi gak bisa lupa. Nah, ini apakah bisa apa ya, dikategorikan gitu sebagai berlapang dada gitu Pak Ustadz? Atau sebenarnya itu cuman apa ya, terpaksa aja, terpaksa sabar aja gitu Pak Ustadz? Gimana?
0: Iya, al muslimu akhun muslim. Ini Rasul yang menyampaikan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Meskipun tidak saudara, satu rahim, satu kandungan, satu nasab keluarga, tetapi kita ini dalam bingkai ukhuwah persaudaraan. Sama-sama saudara, sama-sama seiman dan seagama. Oleh karena itu, ketika ada permasalahan yang memang sifatnya adalah muamalah atau sosial, maka tugas kita adalah memaafkan, meskipun dalam benak pikiran kita masih teringat dengan peristiwa atau kejadian yang pernah dialami orang tersebut kepada kita, perlakuan orang tersebut kepada kita. Tapi itu juga merupakan daripada normalnya manusia, ya, umumnya manusia, awamnya manusia, ketika masih teringat dengan suatu peristiwa kejadian yang pernah terjadi atau perlakuan dari orang lain. Maka tugas kita adalah bukan untuk mengingat-ingat keburukan atau kejadian yang pernah dialami, tetapi memaafkan. Maafkanlah diri sendiri, memaafkan orang yang pernah berbuat tidak baik, karena tadi memaafkan adalah sifat yang mulia. Justru yang paling sulit itu adalah memaafkan. Kalau meminta maaf masuk mudah, ya. Siapapun orang bisa melakukannya. Dengan melakukan banyak salah, kemudian tinggal ngomong minta maaf, ya, selesai. Yeah. Tapi bagaimana ketika orang yang dimintai maaf memaafkan, itulah yang butuh pengelolaan hati, manajemen kalbu yang tepat. Tuh.
1: Berarti dengan kita memaafkan itu,
0: Mbak Fia.
1: Iya. Berarti dengan kita memaafkan itu kita juga menjemput kelapang dadaan itu sendiri, ya Pak Ustadz, ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, teman Pro2 dan juga pendengar setia dari Mutiara Pagi masih bisa untuk bergabung bersama dengan kita di sini di 08 11 20 29 37, ataupun juga berkirim live chat gitu ya di YouTube kita, yaitu RRI Cirebon. Kita sapa lagi Pak Ustadz yang sudah bergabung di kolom chat YouTube RRI Cirebon. Ada Lina Nafisa, katanya alhamdulillah bisa menyimak dari Depok Jamblang, Pak Ustadz. Kemudian ada Aki Gazi di Paderek, katanya menyimak, salam silaturahim buat Kang Ustadz dan buat Pak Kasmo di Subang. Kemudian ada Muhammad Zidan hadir, Pak Ustadz absen berarti, ya. Ada Indra Budiwati juga menyimak. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Aminah di Gantar, Pak Ustadz. Assalamualaikum Kang Ustadz Iksan Tobi'i. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana supaya tenang, lapang dada ketika ada masalah? Apakah ada doa khususnya, Pak Ustadz? Begitu.
0: Ya baik, mengenai doa, memang doa sebaiknya, ya, menggunakan bahasa yang sesuai, yang difahami oleh setiap orang yang berdoa. Wong Cirebon pengen doa ngobrol bahasa Cirebon beli papa. Umpami orang Majalengka, orang Sunda, pada doa Sundaan pakai bahasa Sunda, nggak apa-apa. Orang Arab doanya pakai bahasa Arab. Tapi memang kita secara lugawian, secara bahasa, menggunakan bahasa Arab. Sama ketika dalam ibadah itu, dari mulai takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, itu juga menggunakan bahasa Arab. Kalau yang bisa dibacakan ketika pasca sholat, ya, dengan berdoa menggunakan bahasa Arab, bisa baca dalam hati, Allahumma muyassaratan wa qalban mutmainan. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, lancarkan urusan kami, wa qalban mutmainan, serta tenangkan, lembutkan hati kami. Gitu. Atau juga bisa baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa ketakutan, kecemasan, kepanikan, wal hazan, dan kesedihan. Wa'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min falabil dain wa qahri rijal. Itu doa itu juga bisa diamalkan.
1: Baik.
0: Itu, Mbak Fia.
1: Baik, berarti kita sebenarnya boleh aja, ya, curhat sama Allah pakai, ya, bahasa kita aja gitu, Pak Ustadz, ya. Minta dimudahkan, dibantu tenang dan juga lembut hati kita, begitu ya, Pak Ustadz, ya.
0: Iya, betul.
1: Pak Ustadz, kita kan manusia itu makhluk sosial, ya, punya hubungan sama teman kerja, keluarga gitu, ya. Nah kalau misalnya kita setiap hari nih Pak Ustadz terus-terusan ketemu gitu sama orang yang apa ya, mungkin pernah ada koneksi sama kita, kerja sama-sama kita, tapi dulu tuh pernah khianat sama kita gitu, nggak bisa dipercaya, pernah terbukti memfitnah kita gitu Pak Ustadz. Rasanya kan pasti lihat mukanya tuh udah sesek gitu Pak Ustadz, denger namanya aja udah sesek gitu Pak Ustadz. Nah gimana nih nasihat dari Pak Ustadz nih kalau kita berada di situasi yang seperti ini Pak Ustadz?
0: Iya, ya itu tadi, perlunya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dengan terbiasa kita berhusnuzon kepada Allah, kita juga akan berhusnuzon kepada siapapun, sekalipun kepada orang yang pernah menzolimi kita. Menzalimi itu yaitu berbuat tidak baik, berbuat buruk, berbuat jahat, menfitnah, kemudian menjelek-jelekkan diri kita, mengintimidasi dan sebagainya. Ya demikian, kita perlu sesekali ya belajar bagaimana sepak terjang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna. Beliau adalah kekasihnya Allah. Beliau tidak pernah melakukan salah dan dosa. Beliau terhindar dari perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Dan beliau sudah dijamin masuk surga. Tapi apa perlakuan dari kafir Quraisy? Masih ada saja yang, bukan ada saja, bahkan beliau itu dihadapkan dakwahnya dengan orang kafir Quraisy memfitnah beliau, kemudian mengintimidasi, bahkan di titik terakhirnya beliau diancam, ya sudah direncanakan, yaitu pembunuhan yang direncanakan oleh kaum kafir Quraisy. Beliau sabar, kemudian hijrah ke Madinah. Sebelum sampai kepada Madinah, beliau baru sampai di Thaif. Apa dapat dapat perlakuan seperti apa oleh masyarakat Thaif? Beliau dilempari batu sampai kepalanya berdarah, sampai malaikat Jibril tidak terima menyampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, apakah engkau rela dan mau sampai kepala mulianya engkau ini berdarah? Aku yang tidak rela ya Muhammad, jika kau mengizinkanku, aku akan jadikan jabal ini, gunung ini, aku wasilahkan agar Allah runtuhkan, meletus, menimpa ke kaum Thaif, supaya mereka tahu bagaimana perihnya kepala ini berdarah dan paling batu. Apa yang disampaikan Rasul, jangan ya Jibril, sabar. Aku gak apa-apa sampai kepalanya berdarah. Kenapa demikian ini? Karena mereka tidak tahu, kaum Thaif itu tidak tahu bahwa sebenarnya aku Nabi. Ini begitu sangat luar biasa. Beliau tetap sabar, beliau tetap terus kepada jalan kebenaran. Pun sama tugas kita adalah berusaha untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun dan kapanpun. Sekalipun orang tersebut perlakuan kepada kitanya tidak baik, tetapi ya tidak salah juga umumnya, awamnya manusia, ketika kita pernah dizolimi sama orang lain gitu ya, masih teringat dengan perlakuan zolimnya. Tetapi kalau memaafkan, memaafin. Jadi ingat juga apa namanya, Gus Dur itu pernah ditanya, apakah engkau itu pernah dizolimi sama orang-orang tertentu? Ya pernah, kemudian maafkan. Tetap saya maafkan, lupa mah tidak gitu. Maafin maafinnya. Itulah barangkali untuk bisa menjawab.
1: Baik, intinya mah sabar gitu ya Pak Ustadz ya. Belajar terus kita Pak Ustadz. Baik, kemudian sudah ada pertanyaan masuk lagi di live chat kita di YouTube RRI Cirebon dari Akigazi @akigazi. Kang Ustadz, izin bertanya, bagaimana ya cara mengendalikan medsos gitu bagi para lansia agar tidak terjerumus ke lubang neraka katanya, tapi tetap ada dalam petunjuk Allah. Jadi maksudnya bersosmed tapi tetap bisa di jalan Allah, begitu mungkin maksudnya Pak Ustadz?
0: Iya. Ya sekarang media sosial tuh hidup berdampingan dengan kita saat ini. Kita tidak bisa mungkiri harus berhindar dari media sosial, tidak, justru malah kita jadikan media sosial ini sebagai wadah dan ladang ya, untuk kita bisa meraih keberkahan yang hidup, kemudahan atau kebaikan, kebaikan akhirat dari jempol kita, kalau saya istilahkan itu. Jadi menyelamatkan kita atau tidak itu tergantung daripada jempol kita ini, jempol kanan dan jempol kirinya. yang tadinya itu berkomentar yang kritik, pedas, tidak baik, mengujarkan kebencian, dirubah dengan jempol mengetik kebaikan-kebaikan, komentar-komentar yang positif, kemudian meng-share ajakan-ajakan untuk ada sedikit mengingat tentang kebaikan-kebaikan akhirat. Itu bahkan sekarang juga banyak ya para pemuka agama yang menjadikan media sosial ini sebagai wasilah ya, perantara. Karena sekarang kalau tidak ngerti dengan media sosial ya, wah tertinggal, maka akan dikuasai media sosial oleh sekelompok orang-orang yang justru malah mencari keuntungannya dengan menyebarkan sesuatu yang tidak baik dan bahkan nilai positifnya itu tidak ada. Bahkan mengundang nilai-nilai syahwat dan sebagainya. Maka oleh karena itu kita jadikan media sosial ini sebagai wasilah, sebagai perantara, bukan sebagai ghoyah atau tujuan. Tujuan kita adalah tetap kebaikan, kebaikan yang ada di akhirat, dengan melalui perantara wasilah media sosial. Belajar artificial intelligence, belajar kita kuasai ya, atau justru malah kita lebih kerennya lagi menguasai itu aplikasi-aplikasi yang kita sediakan di situ, literasi keilmuan secara agama ya, ilmu-ilmu yang klasik, kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren-pesantren, kita modifikasi dengan membuat suatu aplikasi yang keren misalkan. Nah itu justru malah kita wadah dakwahnya, siarnya harusnya seperti itu.
1: Jadi itu kita bisa apa ya, berbuat sesuatu gitu juga ya Pak Ustadz ya, pokoknya tahan jempol aja. Iya, tapi kalau di sosmed memang ada ini ya Pak Ustadz, ada halaman explore, biasanya apa yang sering kita buka di situ yang bakal sering disarankan muncul begitu. Jadi kayaknya kita di medsos cari yang baik-baik aja gitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian ini sedikit relate dengan pertanyaan via tadi Pak Ustadz, dari Ade Muhammad Nasehan 6037, izin bertanya Pak Ustadz, kenapa ya niat udah baik pas di kerjaan ada aja yang gak sesuai sama SOP katanya Pak Ustadz. Bagaimana nih menyikapi teman-teman yang selalu melanggar SOP padahal udah mengetahuinya begitu? Terima kasih pencerahannya, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, SOP dibuat untuk ketertiban serta regulasi ya, aturan dalam suatu pekerjaan, instansi perkantoran maupun negeri maupun di swasta. Tujuannya bukan untuk menciptakan kegaduhan, justru malah tujuannya membuat kelancaran regulasi serta prosedur dalam dunia pekerjaan itu agar tetap berjalan dengan baik. Kalau kita lihat bagaimana rukun syarat ya dari banyaknya ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya saja dari hari yang terkecil itu seperti wudu. Rukun wudu itu, rukun itu pasti di akhirnya pasti ada kata tertib. Ya, tertib itu dia berurutan. Ya, maka aturan tersebut dibuat untuk berurutan. Nah, maka tugas kita adalah mengikuti dengan baik dan benar. Jika kita menemukan ya partner atau rekan yang malah melanggar, maka sikap kita ya memang harus tegas terhadap aturan tersebut. Toh kita ketika sudah niat ya, sudah niat baik agar bisa berjalan aturan ini, kemudian apa namanya larangan, kemudian sanksi, kita niat untuk taat kepada aturan tersebut, ada saja yang melanggar ya, maka harus kembalikan kepada khithah atau peraturan yang sudah dibuat tersendiri. Bukankah ketaatan tersebut juga sifatnya memang sudah ada anjurannya, tidak hanya dalam hadis, dalam Al-Qur'an juga sudah pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah, "Qul atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Katakanlah taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul ini sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu. Kalau dalam Al-Quran mengatakan demikian, ikutin. Rasul mengatakan demikian dalam hadisnya, ikutin, tidak boleh dinegosiasi. Tetapi ya, kalau wa'ul amri minkum, taatlah kepada pimpinan kalian, itu sifatnya ghoi, sifatnya muqayyad. Ya. Muqayyad itu adalah bisa dinego dan bisa ditaatin. ditaatin selagi aturan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Dan nego itu adalah menyesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Nah itu, jadi ketaatan tersebut ini juga sifatnya adalah ada yang wajib dan ada yang sifatnya yang muqayyad. Gitu.
1: Tapi boleh berarti ya kita apa ya, menegur gitu ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya ada teman kita yang gak sesuai gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau merangkul gitu mungkin ya. Baik, Pak Ustadz, karena ini sudah hampir jam 6, boleh nih Pak Ustadz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi hari ini, buat teman Pro 2 dan juga pendengar setia Mutiara Pagi yang mungkin sekarang ini dadanya lagi sesak gitu Pak Ustadz karena masalah hidup yang bertubi-tubi gitu, kira-kira seperti apa perubahan mindset yang bisa langsung kita praktekkan sekarang juga ini Pak Ustadz untuk menutup apa segmen terakhir ini Pak Ustadz?
0: Iya, untuk pendengar setia Mutiara Pagi serta Pro 2 dimanapun berada yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang mampu bersabar ketika diuji. Ujian bertubi-tubi, dinamika kehidupan yang begitu berubah dengan cepat, serta cobaan dalam hidup Allah datangkan secara terus-menerus, maka tugas kita semoga kita mampu menjadi orang yang bersabar, serta ketika kita mendapatkan kelapangan hati, dimudahkan segala urusan, mendapatkan kenikmatan, kita semakin bersyukur kepadanya, dan juga tetap berlapang dada dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmu yang bermanfaat ya buat sehari-hari Pak Ustadz, seni berlapang dada di tengah ujian kehidupan gitu. Karena tiap hari ada aja ujiannya, Pak. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan juga terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah bersama dengan kita hari ini di Mutiara Pagi, yang juga sudah interaktif di line YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Kita bertemu lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Pro 2, sebentar lagi kita akan ke program selanjutnya ya, yaitu Spada. Jadi jangan pernah kemana-mana, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Via ya. Hari ini sampai nanti sekitar jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Masih di Spada ya, teman Pro 2, masih di paruh pertama juga. Jangan lupa hari ini kita bakal ada ngobrol-ngobrol juga nanti sekitar jam 8 pagi ya, teman Pro 2 ya. Jam 8 sampai dengan jam 9 nanti bakal ada Cirebon

Terus apa kira-kira yang pengen dibahas? Kalau Via sih sekarang pengen informasiin yang satu ini nih, yang asli Cirebon gitu loh teman Pro 2. Mungkin sekarang kan momennya pas nih, lagi liburan ya kan, kamu gak ada kegiatan atau apa nih, bisa nih main-main ke City Winangun teman Pro 2. Ada apa di sana? Wah, ada namanya Gerabah ya. Kalau nggak salah di sana juga ada loh yang buka workshop, jadi kita bisa bikin gerabah kita sendiri gitu ya. Ini informasinya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon yang bilang kalau gerabah City Winangun itu punya potensi loh buat dikembangkan jadi destinasi wisata edukasi berbasis kriya gitu ya. Ini buat memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus mendukung perekonomian masyarakat sekitar gitu. Jadi kamu bisa loh jadi anak muda pertama gitu ya yang main-main ke sana, ke City Winangun teman Pro 2 ya kan. Karena di sana itu lagi berkembang kerajinan tradisional ya. Mungkin buat kamu yang belum tahu di mana Desa City Winangun, itu adalah di Kecamatan Jamblang ya. Ini merupakan aset budaya yang perlu kita jaga keberlanjutannya teman Pro 2. Jadi kalau kita bicara tentang tadi rencana buat jadi destinasi wisata edukasi gitu ya, harus dibarengi sama upaya pelestarian biar keterampilan bikin gerabah yang diwariskan secara turun-temurun itu gak hilang seiring perkembangan zaman. Terus pelestarian warisan budaya juga gak bisa dilakukan sama pemerintah doang ya, melainkan juga butuh kita nih masyarakat sebagai pendukung gitu ya. Jadi butuh kolaborasi antara pemerintah, mungkin juga diperlukan POV dari akademisi gitu ya, pelaku usaha setempat, kita sebagai masyarakat, dan media yang jadi faktor penting buat bisa memperkuat pelestarian sekaligus mengembangkan nilai ekonomi gerabah City Winangun gitu. Nah, kolaborasi ini diharapkan bisa mampu melahirkan gitu ya banyak gagasan dan juga rekomendasi yang bisa buat mendukung pengembangan gerabah sebagai salah satu identitas budaya Kabupaten Cirebon. Selain punya nilai sejarah ya, gerabah City Winangun ini ternyata juga menyimpan nilai filosofis dan jadi sumber penghidupan bagi para perajin di wilayah ini ya teman Pro 2. Makanya pernah nih diselenggarakan seminar gerabah City Winangun sebagai ruang bertukar gagasan mengenai strategi pelestarian dan pengembangan kerajinan tradisional gitu. Tahu nggak kalau ternyata di Desa City Winangun ya, para perajin gerabahnya itu udah ada loh dari abad ke-15 dan berkembang pesat dengan penyebaran agama Islam yang bawa seni keterampilan bikin gerabah gitu. Jadi dulu nih awalnya nih Desa City Winangun ya dikenal sebagai padukuhan kebagusan, tapi kemudian dikasih nama City Winangun sama Syekh Dinur Reja ya. Beliau ini adalah ulama yang juga mengajarkan keterampilan bikin gerabah gitu. Dan kalau kita bicara teknik bikin gerabah di City Winangun itu masih tradisional ya, dengan teknik memutar gerabah yang butuh skill tinggi, butuh juga kesabaran, terus butuh juga ketelitian buat bisa bikin gerabah yang kualitasnya bagus gitu ya, kuat gitu loh, tapi juga estetik ya. Dan gerabah City Winangun ini juga terkenal dengan desainnya yang unik, kualitasnya tinggi, termasuk diantaranya itu berupa gentong, kendi, dan juga teko yang dihiasi sama motif sulur bunga teman Pro 2. Jadi kalau misalnya biasanya kita cuma tahu Cirebon tuh batik gitu ya, batik mega mendung. Nah ini ternyata geser dikit ke Desa City Winangun, ada nih gerabah asli Cirebon teman Pro 2. Mungkin kamu yang lagi dengerin ini adalah seorang mahasiswa gitu ya, lagi mikirin skripsi lah, tugas akhir apalah. Nah ini kamu boleh nih main-main kesini, nanti dibantu nih para pengrajin di sana. Sebenarnya butuhnya konten-konten seperti apa untuk bisa dunia itu, atau ya minimal yang deket-deket dulu deh, cewek meja kuning kah, atau warga ibu kota kah, untuk bisa menarik para wisatawan buat bisa datang ke Desa City Winangun.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

menjaga kualitas data pemilih Kabupaten Cirebon ya. Kolaborasi semua pemangku kepentingan diharapkan bisa mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin akurat dan terpercaya. Kalau kita sendiri sebenarnya pemilu masih berapa ya? 2030 ya kalau nggak salah ya, Taman Prodo ya. Masih 4 tahun lagi, tapi memang selalu ada pembaruan data ya. Semoga segera selesai deh urusan pembaruan data, karena emang banyak banget ya data yang harus diupdate sama teman-teman KPU Kabupaten Cirebon, Taman Prodo. Baiklah, kita tinggalkan dulu informasi dari KPU. Nanti kita akan bantu update informasi lainnya lagi, Taman Prodo. Kira-kira apakah masih dari Cirebon atau dari yang lainnya, tungguin aja. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di sini 97,5 Prodo Cirebon, teman terbaik kamu.